0: Lebarkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali lagi bertemankan saya di sini anak Kak Nazia dan juga Pak Syukri. Nazri Farm Syukri bersama dengan anda untuk hari ini, hari cuti. Ya, sudah pun 12 September 2026. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebentar tadi anda telah pun mendengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur jam 8 pagi. Dan insyaAllah berita seterusnya pada pukul 9 pagi untuk anda mendengarkan perkembangan terkini, apa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Sambil-sambil anda mendengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional FM yang telah pun saya susun untuk hari ini, sambil-sambil itu jugalah saya akan terus kongsikan kepada anda info-info semasa yang terbaik untuk anda dengarkan ketika anda tengah bersantai-santai beristirahat sama ada di rumah ataupun di tempat percutian. Bila saya sebut saja mengenai percutian, ini dia di Cameron Highlands, yang mana Taman Argo Teknologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Cameron Highlands telah pun ditutup sementara sehingga diberitahu kelak akibat kejadian banjir lumpur yang melanda kawasan itu semalam. Penutupan itu susulan kerja-kerja pembersihan dan pemulihan yang perlu dilaksanakan sebelum ia selamat dibuka semula kepada para pengunjung. Dan insiden banjir lumpur tersebut juga telah pun menjejaskan beberapa kawasan lain di sekitar taman berkenaan. Terdahulu itulah di laman sosial Threads, yang mana situasi banjir kilat di beberapa kawasan lokasi di Cameron Highlands dengan rakaman menunjukkan air kru melimpah ke jalan raya, kawasan perumahan dan menenggelami sebahagian kenderaan. Okey, itu antara sebuah sedikit perkongsian. Kalau anda ingin bercuti di Cameron Highlands, diminta berhati-hati. Walaupun baru-baru ini kita dikejutkan dengan cuaca panas, jerebu dan sebagainya, namun begitu keadaan hujan dah pun mulai turun sehingga menyebabkan ada beberapa kawasan dilanda banjir kilat. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati, pantau keadaan semasa, ambil tahu juga keadaan alam sekitar di muka bumi kita ini, kerana kita tak boleh nak jangka apa yang berlaku, apa yang terjadi dengan keadaan cuaca sekarang. Okey, berjaga-jaga. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.
6: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis

FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 8.30 minit pagi menerusi segmen Nasional Pagi 3 Suara. Dengarkan laporan cuaca tersebut bersama dengan pelabur kami terus-menerus dari Map Malaysia dan juga mereka ini sentiasa bersiaran pada setiap hari Isnin hingga hari Ahad dalam segmen Selamat Pagi Malaysia di TV1 jam 9 pagi. Anda boleh tonton wajah mereka itu penyampai Map Malaysia dalam program Selamat Pagi Malaysia. Jom kita dengarkan lagu indah dulu, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Aku berjanji.
1: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Ini barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk kumpulan ni.
5: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: Sohau dah. 我们之前在新农坡的时候，你说了啥？
9: 在 Nampak ada banyak potensi.
5: Potensi? Gula kaget juga.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
10: Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang terbaik dan penuh semangat bersempena dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Hari ini kita nak membincangkan topik yang sangat relevan dalam kehidupan kita, iaitu bebaskan diri dari sikap mementingkan diri. Kita nak merdekakan diri kita ni jadi lebih prihatin terhadap orang sekeliling. Tuan-tuan dan puan, dalam dunia yang semakin individualistik ini, penting untuk kita kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepedulian, terutamanya terhadap mereka yang berada di sekeliling kita. Betul? Baik, poin yang pertama Abang Bad nak cakap, sikap mementingkan diri atau egoisme boleh merosakkan hubungan kita dengan orang lain, sama ada di tempat kerja, rumah atau dalam komuniti. Nah, dan sikap ini seringkali membuatkan kita meletakkan keperluan dan kehendak diri sendiri di atas segala-galanya tanpa mempedulikan perasaan dan keperluan orang lain. Nah, bayangkan ni, setiap orang di jalan raya hanya mementingkan diri sendiri, tak pedulilah siapa di depan atau siapa di belakang, kiri, kanan. Apa yang akan berlaku? Lalu lintas akan jadi kacau bilau. Betul? Mungkin kita semua pernah alami situasi di mana kita rasa geram sangat-sangat dengan pemandu yang tak peduli pasal orang lain. Betul? Ini akibat daripada sikap pentingkan diri sendiri. Dan kalau kita tengok kajian, tuan-tuan dan puan-puan, sikap mementingkan diri yang berlebihan dalam kalangan masyarakat boleh membawa kepada penurunan tahap kebahagiaan dan peningkatan tekanan dalam hubungan sosial. Bahaya. Dan kajian ini menunjukkan bahawa semakin kita peduli terhadap orang lain, semakin harmonis kehidupan kita. Lagi kita peduli kepada orang lain, lagi harmoni kehidupan kita. Baik, seterusnya, untuk kita atasi sikap ni, apa boleh kita lakukan? Kita kena praktikkan empati. Satu sifat, satu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati ni adalah kunci untuk kita membina hubungan yang lebih kuat, yang lebih harmoni. Ia mengajar kita untuk melihat dunia daripada perspektif orang lain dan bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri. Nah, fikirkan contoh tentang situasi di mana kita cuba memahami seseorang yang sedang marah atau sedih. Mula-mula kita tak faham kenapa dia marah, betul? Tapi bila kita cuba letakkan diri kita dalam kasutnya, kita mula untuk faham. Macam ni lah cubaan pakai kasut yang saiznya tak sesuai. Mula-mula kita rasa pelik, tapi lama-lama kita faham kenapa kasut tu tak selesa. Boleh? Dan satu lagi tips untuk kita bebaskan diri daripada sikap mementingkan diri adalah dengan kita ambil langkah aktif untuk jadi lebih prihatin dan melibatkan diri kita dalam aktiviti komuniti. Ataupun kita bertanya khabar dengan jiran-jiran kita. Dengan cara ini, insyaAllah, kita boleh wujudkan suasana harmoni dan kebersamaan dalam komuniti kita. Yang ini merupakan asas kepada masyarakat yang sejahtera. Jadi, untuk kita bebaskan diri daripada sikap mementingkan diri, apa yang patut kita lakukan? Praktikkan empati, libatkan diri dalam komuniti dan pupuklah hubungan yang lebih baik. InsyaAllah, kita bahagia, semua bahagia dan insyaAllah dunia lebih bermakna. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

0322820393 dan juga 0322820363. Kalau anda nak hubungi saya sekarang, boleh telefon sekarang. Kalau anda ingin buat ucapan secara langsung ataupun mungkin anda ingin meluahkan sesuatu untuk saya dengarkan, boleh juga, tak ada masalah. Okey. Dan kalau anda segan, malu, boleh hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami Nasional FM. Ada gambar saya yang berada dalam suasana tahun 1980-an. Saya pakai baju kemeja yang berjalur, ada jalur warna merah dan juga biru, berlengan panjang, lengannya itu dilipat sampailah ke atas siku, dan belakang saya itu ada vibe tahun 80-an dengan telefon lama Nasional FM sentiasa di hati, konti Nasional FM tahun 80-an. Anda boleh tengoklah gambar tersebut, hantarkan ucapan anda dan ucapan yang saya terima pada waktu ini dari Solehuddin. Assalamualaikum Nazif Hamid Syukri, semoga dipermudahkan segala urusan, selamat berkonti dan juga selamat berhujung minggu. Pak Man Aziz, selamat pagi Nazif, selamat kembali bertugas di hujung minggu. Noxi Mosa pun sama juga, assalamualaikum Nazif Hamid Syukri, waalaikumsalam, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kita ada Ahmad Suhaili, selamat bersiaran Nazif, selamat berhujung minggu, selamat menyambut ahli Malaysia yang bakal tiba tak lama lagi, happy-happy selalu bersama dengan keluarga, layan terus Nasional FM. Ana Morni, Nazif Hamid Syukri, Ana ingin buat ucapan lah. Apa ucapan tu Ana? Salam berhujung minggu, salam ceria, layan Nasional FM sentiasa di hati. Terbaik dari Ana Morni. Okey, itu antara sedikit yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda, ucapan di Facebook kami jam 9 pagi menyusul berita bersama dengan Hamami Yusof. Okey, kan lagu ini dahulu, sekarang bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baru persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Dasar Otomotif Negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baru diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada, tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH, meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutamakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2

Infografik yang ingin saya laporkan kepada anda semua untuk semua pendengar Nasional FM ketika ini, maklumat trafik yang saya perolehi menerusi laman X Plus Line memaklumkan ada lori rosak di kilometer 260.3 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh. Lorong kiri telah pun terhalang tapi trafik masih lagi terkawal. Dan kalau anda melalui laluan yang mana ada kenderaan rosak, nasihat keselamatan dari Plus Line, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian. Dan sentiasa patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi tersebut. Satu lagi maklumat trafik, ada kemalangan yang berlaku juga di kilometer 276 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ansdale. Lorong kecemasan telah pun terhalang. Hati-hati memandu ya. Dan macam biasalah, kalau anda melalui kawasan kemalangan ini, yang pertamanya kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih lagi berhati-hati. Kalau boleh, jangan tengok kemalangan yang mana akan mengganggu kawasan kemalangan tersebut sekaligus menyebabkan jalan akan terus menjadi lebih sesak. Kekalkan jarak selamat anda dengan kenderaan lain pada setiap masa. Berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan untuk mereka terus memberikan rawatan ataupun membantu mangsa kemalangan tersebut dan juga melancarkan lalu lintas. Itu anda semua kena ambil sedia maklumlah. Informasi yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu. Lagu apa? Lagu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Unify.
0: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Aisukan.
1: Aisukan di Nasional FM pada pagi ini, saya nak kongsikan kepada anda perkembangan bola sepak Liga Super 2026. Semalam telah pun berlangsungnya satu perlawanan Liga Super yang melibatkan pertemuan antara pasukan Hobing Jang Hobing Negeri Sembilan yang bertandang ke Johor bertemu dengan pasukan JDT, pasukan yang telah pun berjaya mencipta sejarah dunia dengan rekod tanpa kalah dengan 113 perlawanan Liga semalam. Dan ceritanya, menyaksikan pasukan JDT menewaskan pasukan Negeri Sembilan dengan kemenangan 3-0, yang mana tuan rumah hanya memerlukan 11 minit untuk membuka tirai jaringan menerusi Syahbab Zahidicabar yang pantas menyambar bola muntah selepas percubaan Bergson da Silva, penyerang tempatan kita, dari luar kotak penalti. Selepas itu, pada minit ke-30, penyerang tempatan kita Bergson da Silva berjaya menjadikan gol selepas menerima hantaran pemain terbaik untuk Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2026, Afiq Fazail. Dan perlawanan menjadi lebih tegang pada minit ke-42 yang membabitkan penyerang tempatan kita Bergson da Silva dan juga Pak Yung Yong yang menyaksikan pemain Negeri Sembilan itu telah pun dilayangkan kad kuning. Dan JDT terus menambahkan gol ketiga pada minit ke-65 menerusi Marcos Gilmay yang bijak menyempurnakan hantaran kemas Arif Aiman Hanapi untuk keputusan 3-0, kemenangan mudah bagi pasukan Johor Darul Takzim. Hari ini berlangsung lagi beberapa perlawanan untuk aksi Liga Super yang mana menyaksikan pasukan Penang bertemu dengan Kelantan Red Warrior pada pukul 4.45 minit petang. Melaka FC bertemu dengan Kuching City FC 8.15 minit malam. Dan juga Star City akan berhadapan dengan Terengganu FC pada hari ini, sepak mulanya pada jam 9 malam nanti. Dan pada hari Ahad berlangsung dua perlawanan lagi yang mana pasukan Sabah bakal berhadapan dengan Brunei DPMM dan Selangor bakal berhadapan KL City. Pertembungan Derby Lembah Kelang, sepak mulanya 8.15 minit malam di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Malam ini juga bakal berlangsungnya untuk aksi saingan Liga Perdana Inggeris. Aston Villa bakal berhadapan dengan Nottingham Forest. Bournemouth bertemu dengan Brentford. Chelsea berhadapan dengan Hull City FC. Crystal Palace bakal berhadapan dengan Ipswich. Liverpool menentang Fulham, sepak mulanya jam 10 malam nanti. Itu antara sedikit perkembangan sukan dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada waktu ini. Kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

yang dinyanyikan oleh artis rapper terkenal Malaysia yang lahir pada 16 Oktober 1979. Penyanyi tersebut nama penuhnya adalah Johan bin Ishak ataupun lebih dikenali sebagai Joe Flizzo, anak jati Johor Bahru itu. Menghiburkan anda seketika di National FM, sentiasa di hati. Ucapan lagi yang saya terima pada waktu ini dari Rosni Sultan. Assalamualaikum Nazif Amin Syukri. Selamat pagi Sabtu hujung minggu, selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan bermula 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari dengan lagu-lagu yang terbaik. Hasiah Hari Jalan. Assalamualaikum DJ Nazri, juga pendengar setia Tiga Suara. Saya doakan semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Dan Nenek Ani, salam pagi Sabtu yang ceria. Semoga semangatmu membara sehangat mentari yang menyinari pada pagi ini. Nek Mo, Assalamualaikum Nazri. Selamat pagi, selamat bersiaran hujung minggu. Moga hari ini lebih indah dan lebih tenang dan nyaman di National FM. Setenang Nazri Fahmi Syukri yang sedang bertugas pada waktu ini. Rugaya Merikan. Assalamualaikum Nazri Fahmi Syukri. Selamat bertugas. Semoga tugasnya berjalan dengan lancar. Selamat pagi dan salam hujung minggu buat rakan-rakan serta pendengar setia Nasional FM. Baiklah, pada pukul 9 pagi berita bakal menyusul dan selepas itu nanti anda akan mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 dalam segmen Nasional Aspirasi. Dengarkan lagu ini dahulu, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Merdani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lebanon, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lebanon berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta 4 bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua lagi untuk waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi menerusi Nasional Aspirasi, yang mana pada waktu ini anda akan mendengarkan lagu-lagu terbaik sekitar tahun 80-an, 90-an dan insyaAllah sekitar tahun 2000, yang mana lagu-lagu tersebut akan terus mengimbau kembali kenangan anda ketika berada di zaman tersebut. Alhamdulillah, anda semua boleh terus hantarkan ucapan anda itu di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati, ataupun kalau nak hubungi boleh telefon nombor ini 0322820393 dan juga 0322820393. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit maklumat terkini, informasi yang terkini di Nasional FM. Ini mengenai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memaklumkan seramai 101 pegawainya bakal ditempatkan di luar agensi itu sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan keterisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan SBK. Penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu yang lebih serius. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata pegawai berkenaan perlu mempunyai kepekaan profesional untuk menilai maklumat, aduan dan kebimbangan yang timbul dalam organisasi, termasuk perkara yang tidak dinyatakan secara jelaslah. Dan konsep mata serta telinga ini bukan sahaja difahami dalam kerangka undang-undang, malah memerlukan kepekaan profesional untuk menilai maklumat dan mengambil tindakan mengikut kod saluran yang telah pun ditetapkan. Jadi untuk anda, untuk seluruh rakyat Malaysia, kita hindari perkara ini, rasuah. Rasuah ini sememangnya boleh menghancurkan negara, boleh menghancurkan kehidupan anda jika anda disabit dengan rasuah. Katakan tidak kepada rasuah. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu pertama dalam segmen Nasional Aspirasi bermula pada pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Lagu ini untuk anda, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
5: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
6: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
5: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
6: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
5: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
6: Kalau gitu, senang hati makcik.
5: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
7: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
8: Ini semua kami for you to see.

Saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul

0: 03-2282-0393 dan juga 03-2282-0393. Boleh telefon saya sekarang untuk anda berucapan secara langsung di National FM. Macam biasa, kalau hari Sabtu ataupun hari Ahad, kalau saya bertugas, memang saya akan buka talian untuk saya nak bersama dengan pendengar-pendengar yang berada di luar sana yang sedang mendengarkan National FM. Zul Alif yang berada di Kedah, katanya hujan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya DJ Nazri Fahmi Syukri di Konti National FM, sentiasa di hati di pagi yang

0: Syria dan juga yang mulia ini.
1: Alhamdulillah. Betul ke Zuali hujan sekarang ni?
0: Ah, hujan tadi.
1: Ya ke?
0: Ha.
1: Hujan lebat.
0: Hujan tadi kira lebat jugalah dari pukul saya bangun tadi dalam pukul 5 lebih tadi. Hujan memang hujan lebat lah.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai sekarang ni dia dia berhenti tapi tengok di luar tu masih ada lagi dia punya bunyi sikit-sikit di hujan tu.
1: Tak apalah tu hujan rahmat, hujan rezeki ya.
0: Betul-betul alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca di KL macam mana Azri, di Kuala Lumpur?
1: Di Kuala Lumpur 2-3 hari ni mendung, ada juga hujan sikit turun. Mana kami kat sini pun rasalah sejuk sikit. Kalau tidak panas dia 24 jam.
0: Itulah.
1: Okey Zalif, ucapan sikit lah untuk kawan-kawan yang sedang mendengarkan Hasil FM ataupun kawan-kawan yang nak dengar suara Zalif ni.
0: Ya, sebelum tu nak tanya, malam ni Bintang Kecil di ada live.
1: Adalah di TV2 bersama dengan Dian Nawai nanti.
0: Oh, dia ada sana.
1: Ada kat sana. Hari Jumaat tak konti sebab dia pergi rehearsal.
0: Itulah kemarin tak ada, kemarin tak dengar suara dia dekat
1: tak dengar ada.
0: Sampai cerita up bomba pun tak ada orang.
1: Tak ada, dia kena ada dia juga.
0: Okey, Nazri, saya tunggu ucapan Nazri.
1: Baik, silakan.
0: Okey, terima kasih Nazri Fahmi Syukri di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ucapan saya pagi ni, selamat pagi dan juga tak lama lagi selamat menyambut Hari Malaysia. Untuk pertama sekali kepada kawan saya Rostam yang sedang bertugas waktu ini di Pulau Pinang. Lepas tu yang kedua pada Syarifah di Sungai Isa Pahang, Nini di Bentong Pahang, seterusnya pada Alung dan juga suami dia Rahimi dekat Gambang Pahang, pada Kak Mah Melo dan juga Abang Din di Kelantan sana tu. Kak Mah Tunjang, Pak Wan di Parit Jawa Muar, Bunda Hajah Zainab di Alor Gajah Melaka, Ibu Azizah di Jambu Negeri Sembilan, dan seterusnya kepada semua sekali pendengar-pendengar dan juga peminat setia Nasional FM sentiasa di hati yang mendengarkan Nazri.
1: Baik.
0: Dari jam 6 pagi sehingga ke pukul 12.30 hari dan mendengarkan Nasional FM 24 jam sehari terus menemani anda. Dan jangan lupa juga lah Isnin hingga Jumaat kita akan terus support ataupun dengan tiga suara 6 pagi sampai ke pukul 10 pagi. Banyak sekali informasi dan juga gelak-gelak ketawa dan juga lagu-lagu yang Nazri, Sonic dan juga dia putarkan. Dan untuk hari ini kita bersama dengan Nazri sampai 12.30 hari nanti. Untuk Nazri dan juga penolong jurutera bertugas di bilik MCR yang memastikan siaran Nasional FM terus sampai di pendengaran kami dengan begitu jelas dan juga loud and clear.
1: Cantik.
0: Sampai untuk kami semua, selamat menjalankan tugas Nazri sampai ke pukul 12.30 hari nanti. Jadilah yang terbaik antara yang terbaik, terus dengan Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula pada Nazri Fahmi Syukri di Konti Nasional FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya.
0: Jumpa lagi Nazri.
1: Baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum sekali lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia bersama dengan Zualif di Nasional FM 0322820393 dan juga 0322820363. Telefon saya sekarang untuk buat ucapan seperti mana yang dilakukan oleh Zualif dari Kedah sebentar tadi. Dengarkan lagu indah dulu, terus kekal bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekia, Rabu 16 September 10 pagi.
5: Selamat datang ke sekolah ini.
6: Ini barat. Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
7: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
8: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
9: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
10: Saya
8: nampak ada banyak potensi.
7: Potensi?
11: Gulur kat kecukur.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
12: Jadikan hari anda

0: Baik, nombor kami 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kita nak bersama dengan Rustam ketika ini. Assalamualaikum, Rustam.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DJ Nazri.
0: Allahu Akbar. Rustam, macam mana hari ini?
1: Ya, saya
0: sihat ke?
1: Alhamdulillah, macam inilah seadanya.
0: Secara
1: orang tua-tua katanya.
0: Habis ni Rustam ni sekarang ni berada di mana sekarang?
1: Sekarang tengah ada kat tempat kerja.
0: Tempat kerja, ya Allah. Hai, kerja lagi ke hari ni Rustam? Hari ni hari Sabtu orang cuti ni.
1: Okey, macam saya di sini, kami hanya bercuti hari Jumaat lah.
0: Okey.
1: Semalam kita bercuti, hari ni kita mula kerja lah. Macam tu, kedai buka pukul 10 pagi. Jadi kita sampai-sampai, standby-standby, macam tu lah kiranya.
0: Hari ni berapa orang yang bekerja di kedai Rustam ni?
1: Kami hari ni ada 6 orang di Jinazri.
0: 6 orang?
1: 5 lelaki, 5 lelaki dan 1 perempuan.
0: Oh, Alhamdulillah. Jadi bergila-gila lah nanti kan? Siapa yang dapat rehat dulu, siapa yang bertugas dulu, ya?
1: Ya, lebih kurang macam tu lah.
0: Okey, okey. Sebutlah nama 6 orang tu, Rustam.
1: Okey, nama 6 orang ni. Kita ada Abang Saiful.
0: Okey.
1: Lepas tu Abang Zahir sebagai ketua kami. Lepas tu ada Abang Anwar. Lepas tu ada Alif juga nama dia. Tapi bukan Zul Alif lah. Nama dia Alif.
0: Alif jugalah. Okey.
1: Alif juga. Dan saya sendiri dan kita ada Kak Yati.
0: Kak Yati. Alhamdulillah.
1: Kita.
0: Okey. Untuk pagi ni, Rustam silakan buat ucapan untuk semua. Dan juga promote lah sikit untuk pelanggan-pelanggan datang ke kedai Rustam ni.
1: Okey. Sebelum kita buat ucapan kan, nak promote sikit lah. Kepada kawan-kawan yang nak datang mengurut kat sini, kot sekitar Pulau Pinang ni, kami beroperasi di sekitar Bukit Jambul, berdepan dengan Kompleks Bukit Jambul Pulau Pinang. Kami charge kat sini ada urutan kaki dan urutan badan. Kalau urutan badan, 1 jam kami charge RM60 dan urutan kaki RM50 untuk 1 jam.
0: Aduh, sedapnya.
1: gitu.
0: Okey. Dan ucapannya?
1: Okey, ucapannya kepada Abang Zul Alif yang berada dekat Tanjung Musang Kedah. Ucapannya tetap sama. Semoga persahabatan kita berkekalan sampai ke akhir hayat, sampai ke jannah. Dan kepada DJ Nazri, terima kasih kerana kesudian DJ Nazri melayani pemanggil-pemanggil macam kami ni kan, yang banyak kerenahnya, macam-macam caranya kan. Jadi apa-apa pun, semoga DJ Nazri terus berjaya dalam tugasan, dalam apa jua yang DJ Nazri lakukan. Dan kepada semua pendengar-pendengar National FM, jom kita sama-sama melekat 24 jam sehari di National FM. Kerana apa? Kerana National FM. Kerana National FM sentiasa di hati kita semua, insyaAllah. Sampai ke hari-hari, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Terima kasihlah untuk Rustam atas ucapan yang diberikan. Dan juga Rustam, hati-hati bila bekerja, eh?
1: InsyaAllah. Macam itu juga untuk DJ Nazri.
0: Baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia bersama dengan Rustam. Untuk anda semua, anda dengarkan seruan daripada Rustam tu. Ayuh sama-sama kita meriahkan kedai di Rustam. Okey, dengarkan lagu ini dahulu. Teruskan bersama kami, National FM. Sentiasa di hati.

0: 03-2283-9393 dan juga 03-2283-9363. Kita nak bersama dengan Abang J. Assalamualaikum Abang J.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Abang, khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Abang J berada di mana sekarang ni?
1: Saya yang ada berada di Bayi Baloi, Pontian, Johor.
0: Okey, okey, okey. Alhamdulillah. Cuaca di sana bagaimana Abang J?
1: Mendung.
0: Mendung eh? Semalam hujan tak?
1: Malam hujan pagi.
0: Ya ke? Alhamdulillah. Okey Abang J, untuk pagi ni ucapannya silakan.
1: Buat ucapan kepada isteri saya, Sakura. Dan tidak lupa juga Maria yang berada di Pendang. Fatima yang berada di Kuantan Pahang. Dan tidak lupa juga lah kepada kawan-kawan Nasional FM. Dengan ucapan selamat bertugas dan selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abang J. Terima kasih Abang J.
1: Sama.
0: Baik, itu dia bersama dengan Abang J kita yang berada di Johor, 03-2283-9393 dan juga 03-2283-9393. Telefon saya sekarang untuk anda berucapan secara langsung di Nasional FM. Dengarkan lagu indah dulu, teruskan bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Nasional FM sentiasa.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkembangan info semasa yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Yang pertamanya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyampaikan salam hormat Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan dua hala hari ini. Perdana Menteri turut mengulangi jemputan Yang di-Pertuan Agong kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Sultan Ibrahim yang menaiki takhta persekutuan pada 31 Januari 2024 telah melakukan 3 kali lawatan ke Rusia atas jemputan Vladimir Putin. Baginda melakukan lawatan negara sulung ke Rusia pada Ogos 2025 diikuti lawatan khas ke St. Petersburg pada Januari 2026. Pada tahun ini, baginda berlepas ke Moskow menjelang sambutan Hari Kemenangan Rusia pada 9 Mei yang lalu. Sementara itu, sidang kemuncak pemimpin BRIC ke-18 membuka tirai pada semalam dengan hari pertama memberi tumpuan kepada pertemuan dua hala. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran Mosoud Pezeshkian pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Pada 11 petang, Perdana Menteri dijadualkan mengadakan pertemuan perniagaan dua hala dan beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak pemimpin BRIC di New Delhi adalah kapasiti sebagai negara rakan BRIC sejak 1 Januari 2025. Dalam perkembangan yang lain, Plus Malaysia Berhad bersama agensi berkaitan kini sedang memantau keadaan kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan bagi memastikan kelancaran aliran trafik selepas insiden tanah runtuh petang semalam. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin dalam kenyataan memaklumkan pihak Plus juga sedang mendapatkan penilaian pakar berkaitan keadaan lereng bukit di kawasan itu bagi memastikan keselamatan laluan sebelum tindakan selanjutnya ditentukan. Semua pengguna Lebuh Raya Utara Selatan, khususnya yang melalui kawasan Terowong Menora dan laluan berbukit berhampiran, diingatkan sentiasa berhati-hati, mematuhi arahan serta papan tanda keselamatan selain mengurangkan kelajuan terutamanya ketika cuaca buruk. Kita beralih pula ke perkembangan sukan. Semalam telah pun berlangsungnya satu perlawanan untuk aksi Liga Super. Pasukan JDT berjaya menewaskan Negeri Sembilan FC dengan kemenangan 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Gol pertama JDT dijaringkan Zahi Ditabar Sahab pada minit ke-11, manakala Bersenasibah pula menjaringkan gol kedua JDT pada minit ke-30 selepas menyempurnakan hantaran Afiq Fazail. Manakala gol ketiga JDT pula disempurnakan oleh Marcos Gelme pada minit ke-65 hasil hantaran Muhammad Arif Aiman. Itu antara sebuah sedikit perkembangan info semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada waktu ini. Kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami pastinya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Talian terus dibuka untuk waktu ini bagi anda yang ingin berucapan secara langsung di Nasional FM. Sekali lagi saya wawarkan nombor telefonnya 0322820393 dan juga 0322820363. Kita nak bersama dengan Kak Intan pula pada pagi ini. Assalamualaikum Kak Intan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Kak Intan.
1: Selamat pagi.
0: Kak Intan berada di mana sekarang ni?
1: Di Penang, kat Pulau Pinang.
0: Kat Pulau Pinang, belah mana tu Kak?
1: Belah seberang ni.
0: Oh iya ke, Seberang Perai. Cuaca di sana bagaimana Kak Intan?
1: Baru lepas hujan.
0: Alhamdulillah, hujan lebat ke?
1: Lebat juga.
0: Iya ke, alhamdulillah. Macam kawasan kat tempat Kak Intan tu, kalau hujan macam mana? Mudah dinaiki air ke ataupun tak?
1: Dulu lah ni tak dah. Sekarang tak.
0: Sekarang tak eh. Jadi Kak Intan, umur berapa Kak Intan?
1: Umur dah lebih dah, 60 lebih lah.
0: Alhamdulillah, Kak Intan sekarang ni tengah viral lah Kak Intan. Semua pakat nak jadi orang tahun 80-an ni. Apa komen Kak Intan?
1: Bagus kat tu.
0: Macam Kak Intan sendiri tahun 80-an, apa yang Kak Intan ingat Kak Intan?
1: 80-an tu kawan-kawan ramai lah. Mereka tak ada lah yang berkahwin tu.
0: Ya ke. Macam Kak Intan ni kat rumah ni siapa ada?
1: Ada, duduk dengan adik sebelah.
0: Ya ke. Okey Kak Intan, pagi ni nak buat ucapan pada siapa?
1: Nak buat ucapan pada adik Zul Alis di Kedah. Juga saya ni nak berhubung dengan kawan saya tu, Haji Harijah. Lama tak berhubung.
0: Ya ke.
1: Mungkin dia hilang nombor saya kan.
0: Okey.
1: Haji Harijah dekat Sungai Perak. Nombor saya nak beritahu dia 017-533-9174. Haji Harijah dengar lah.
0: InsyaAllah.
1: Lama tak jumpa.
0: Yalah.
1: Dan juga pada semua lah sahabat-sahabat Nasional FM. Juga pada DJ Nazri Fahmi.
0: Baik.
1: Mereka bersama bertugas sampai pukul 12 habis eh.
0: Sampai pukul 12 Kak Intan.
1: Terima kasih banyak angkat nombor telefon tadi.
0: Ya ke, boleh. Habis Kak Intan ni, Kak Intan sebut nombor telefon ni tak risau ke? Kok ada pendengar lain telefon Kak Intan ke?
1: Tak ada.
0: Tak ada eh?
1: Dia pun semua perempuan dia telefon pun. Dia perempuan ya.
0: Yalah, tak apalah Kak Intan eh. Baiklah Kak Intan, elok kat rumah tu Kak Intan.
1: Ya baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar kita pada waktu ini. Siapa yang dapat hafal nombor telefon Kak Intan tu, telefonlah Kak Intan tu ya. Okey, jom kita dengarkan lagu indah dulu. Macam biasa, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, talian terus dibuka 0322-8203-93 dan juga 0322-8203-63. Kita nak bersama dengan Kak Sarimah. Assalamualaikum, Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Sarimah, lama tak dengar suara Kak Sarimah ni.
1: Legend.
0: Iya ke? Ni tengah buat apa ni Kak Sarimah?
1: Sekarang sedang bertugas.
0: Baik. Ha. Bertugas di mana tu?
1: Hospital
0: Bintulu. Okey. Bertugas daripada pukul berapa sampai pukul berapa?
1: Hari ni sebab kita juga menjalankan tugasan on-call. Uh-huh. Jadi 14 jam lah.
0: Ui, lamanya. Ya Allah, Tuhanku. 14 jam eh?
1: 14 jam. Itu termasuk cover double shift lah.
0: Alhamdulillah. Bertenanglah Kak Sarimah. Hati-hati dalam pertugasan tu, tau?
1: Ya, insyaAllah. Selalu.
0: Kak Sarimah, baiklah untuk waktu ni. Kesempatan ni, ucapan sikitlah Kak Sarimah untuk kawan-kawan yang bertugas macam Kak Sarimah ni.
1: Ucapan untuk kawan-kawan yang bertugas. Okey, boleh. Sepenuh hari Malaysia yang akan datang ni tak lama lagi kan. 16 September. Uh-huh. So, nak ucapkan selamat hari Malaysia buat semua. Akan terdengar sebelum dulu. Kakitan KKM. Lately banyak terjadi yang berlaku dalam KKM lah. Betul. Maksud yang terhempas hari tu. Uh-huh. So tak ada juga buat keluarga yang terlibat. Mentara tu dalam kita bergembira nak sambut hari Malaysia ni. Ini adalah pengorbanan kakitan yang barisan hadapan. Tak cita juga yang KKM. Bukan yang KKM sajalah. Semua yang barisan hadapan. Uh-huh. Yang bertugas tu. Semoga apa yang kita lakukan ni mendapat berkat. Semoga terus diberkati KKM dan semua rakyat Malaysia dan juga semua yang bertugas. Aduh, beratnya lah.
0: Sebenarnya
1: memang memang banyak-banyak terjadi lah.
0: Betul-betul.
1: Sama-sama yang bergembira ni. So, berdoa lah kita semua rakyat Malaysia. Semoga supaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik sajalah.
0: InsyaAllah. Kami di Nasha FM juga mengucapkan terima kasih. Tidak terhingga. Semoga barisan-barisan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia macam makak juga. Sebagai jerawat ini dapat bertugas dengan baik. Jaga kesihatan kat tau.
1: InsyaAllah. Jangan pun teruk kat Sarawak sekarang ni.
0: Betul.
1: Alhamdulillah lah sekarang ni 2-3 hari ni ada hujan. So ada reda sikit.
0: Baik.
1: Semoga berterusan baik lah lepas ni.
0: Akak pun bertugas sama 14 jam tu. Hati-hati tau eh.
1: Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan.
0: Terima kasih
1: banyak. Terima kasih juga dan dijaga.
0: Baik. Terima kasih banyaklah Kak Sarimah sudi dengan National FM. Sudi juga bersama kami pagi ni eh.
1: Terima kasih DJ Nazri sebab sudi call akak untuk beri peluang untuk beri ucapan ni.
0: Baik. Okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama dengan Kak Sarimah kita, ya memang betul. Dapat juga saya hubungi beliau untuk beliau buat ucapan sedikitlah sebab Kak Sarimah ni bertugas sebagai jururawat. Jadi untuk semua jururawat, petugas barisan hadapan, badan beruniform dan semua sekalilah yang tugas pada hari ini, sama bertugas, hati-hati eh. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Syukur, alhamdulillah, tugasan saya untuk hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bersua lagi di lain hari, iaitu pada hari Isnin nanti menerusi Nasional Pagi. Tiga suara, Nazri, Sonic dan juga dia akan bersama dengan anda. Dan pada hari Isnin nanti kami bertiga akan bersiaran secara langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia. Jangan lupa untuk anda tonton wajah kami di Kaca TV, di TV1 pada hari Isnin nanti ya. Selepas ini, Azura akan bersama dengan anda untuk meneruskan 6 jam seterusnya, 12 tengah hari sehinggalah pada pukul 6 petang nanti. Dan insyaAllah untuk hari ini juga saya akan kembali lagi sekitar pukul 3.20 minit petang nanti untuk menjadi penerbit bagi Suara 34 Puncak Prestasi. Hari ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan berkongsi mengenai tajuknya Sukan Lambang Perpaduan. Siapakah tetamunya? Nantikan pada pukul 3.20 minit petang nanti dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Baiklah, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Bye-bye Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang telah diperoleh dan proses penyerahan jasad akan dilakukan hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, penyerahan jasad mangsa kepada waris akan dilakukan selepas semua proses dokumentasi berkaitan diselesaikan. Setelah selesai dokumentasi, jasad akan diserahkan kepada keluarga. Malaysia dan Rusia terus mempertingkat hubungan strategik menerusi diplomasi peringkat tertinggi termasuk meneroka peluang baru dalam bidang ekonomi, perdagangan dan pelaburan yang memberi manfaat bersama kepada kedua-dua negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkara itu antara yang diberi tumpuan dalam pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam Ajil, Kuala Berang, Khamis lepas. Pengarah Perhilitan Terengganu, Dennis Tan Chun Yung berkata, pemerhatian awal mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat. Namun pemantauan berterusan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak mendekati kawasan tersebut bagi mengelak bunyi bising yang akan memberi tekanan kepada gajah. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda berhampiran Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Indonesia itu dan di bahagian Jawa dan Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gegaran paling kuat daripada gempa bumi itu dilaporkan di bahagian Banten dan Jawa Barat serta Tanggumus di selatan Sumatera. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong ke Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Savana Penggol pada Khamis. Lembaga Taman Negara Bromo Tengger Semeru memaklumkan penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember, Edi Budi Susilo berkata kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman dan merebakkan api ke kawasan sekitar 100 meter dari penempatan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Jadikan hari anda bertabur nasional aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mendengarkan kami Nasional FM ketika ini bersama dengan Azura. Gitu je lah. Bersama dengan Azura ataupun nama penuhnya Nur Azura binti Muhammad Ihir hari ini yang akan temankan anda sampai pukul 6 petang nanti. Jangan ke mana-mana. Okey, macam biasa kalau dalam geng kakak petang kan, kalau Azura kata kan, jangan pergi mana-mana. Teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, terus semangat dengarkan kami di mana saja anda berada. Kalau anda yang sedang mendengarkan kami dalam kereta, hati-hati memandu. Kalau kat rumah tu mesti tengah, orang kata tengah menyerap kan. Macam biasa je kan. Tengah landing-landing kat sofa tu kan, dengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih untuk rakan setugas saya tadi, Nazri Fahmi, yang telah hiburkan anda tadi. Oh, ramai yang call dia tadi pagi tu. Ramai berminat Nazri. Baik, teruskan hiburan bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Salon OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Di siasat Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Teng Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awal mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata, gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuknya? Penting oh tajuk kali ini. Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya. Ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga. Sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat engkau. Maha agung engkau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, kamu mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan, ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tiada iman hilang nikmat dia. Sungguh tompak, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa rauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak beritahu, ya, iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni. Akulah Allah, sembahkanlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang benderang. Ulama dia kata, bukan, engkau adalah iblis. Karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
6: Itulah masanya kita orang dengar lagu tempatan terbaik dari Sarawak dan Sabah. Memang mantap, Bani.
7: Ekspresi Borneo hanya di Nasional FM.
8: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan Zura hari ini di Nasional. Hujung-hujung minggu hari ini, ke mana anda pergi? Ya? Ada yang pergi, orang kata, melancong ke Sabah ke? Ke Sarawak ke? Oh, seronok. Tapi kalau melancong ke Sarawak tu, orang kata kena pakai mask lah. Katanya jerebu di sana pun agak, orang kata, tengah lagi berlangsung sekarang ni. Tengah ada ni, jadi jaga kesihatan anda semua, okey? Dan untuk anda yang mendengarkan kami mungkin di premis-premis makanan, mendengarkan kami di kedai-kedai makan ketika ini, dah tengah menyuap makanan tu. Makan apa tu tengah hari macam ni? Ui, sedapnya kau dapat makan masak lemak, daging, salai tu. Ui, sedapnya. Ya Allah. Tapi tak apa, sedap lagi. Nanti balik-balik nanti boleh masak nanti, okey? Dan sementara nanti kita akan dengarkan lagu-lagu, koleksi lagu daripada negeri Sarawak dan juga Sabah. Ada daripada kaum Iban, kaum Bajau, Murut. Banyaklah semuanya. Selepas ini bersama dengan Zura, okey? Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
3: Malaysia. Baiklah, 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar, mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan juga emosi dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 nanti. 4 bintang terbaik nanti akan mewakili Zon Semenanjung lah ke kemuncak bintang kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda semua boleh saksikan siaran langsungnya debaran bintang kecil Zon Semenanjung malam ini pada hari inilah, hari Sabtu 12 September 9 malam, hanya di TV 2 Dunia Ria anda. Okey, jangan lupa malam ini siarannya 9 malam di TV 2. Okey, jom teruskan hiburan hujung-hujung minggu anda bersama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India membuka tirai hari ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan pemimpin negara anggota BRICS, termasuk pertemuan dengan Presiden Iran, Masud Pezeshkian dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Selain Perdana Menteri Ethiopia pada sebelah petang, siri pertemuan berkenaan bakal memberi ruang kepada Malaysia memperkukuh hubungan dua hala serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang berkepentingan bersama. Pasukan Smart Malaysia yang dikerahkan bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa bencana di Nepal dijangka pulang hari ini atau esok. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata keputusan membawa pulang pasukan itu dibuat berdasarkan penilaian dan laporan ketua pasukan serta agensi pengurusan bencana negara NADMA. Manakala keputusan mengenai penghantaran pasukan Smart tambahan masih belum diputuskan. Pasukan Smart itu meninggalkan semua drone yang dibawa kepada pasukan penyelaman Nepal untuk digunakan bagi membantu operasi SAR. Sebanyak 4,646 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara setakat Julai lalu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata Johor merekodkan jumlah tertinggi antara negeri yang terlibat dengan 823 kes, meningkat berbanding 518 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Jelas beliau, peningkatan kes berkenaan menunjukkan keperluan untuk mempergiat usaha advokasi dan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai keganasan rumah tangga serta saluran bantuan yang tersedia. Jumlah tuntutan skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 Jam di Kelantan meningkat 4 kali ganda kepada 64 kes berbanding 16 kes sejak diperkenalkan pada Jun lalu. Menurut pengarah perkeso Kelantan Wan Izani Wan Isa, peningkatan itu menunjukkan semakin ramai rakyat menyedari kewujudan skim itu dan perlindungan di luar waktu kerja termasuk risiko kemalangan pada bila-bila masa. Luar negara, Arab Saudi mengumumkan telah menutup saluran paip timur barannya sebagai langkah berjaga-jaga selepas beberapa serangan drone yang berasal dari Iraq menyasarkan kemudahan minyaknya di wilayah Riyadh dan Madinah. Kementerian Tenaga Negara itu memaklumkan serangan berkenaan telah menyebabkan beberapa orang cedera serta merosakkan fasilitinya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami Nasional FM di mana saja anda berada. Mungkin yang sedang memandu dalam kereta nak pergi jalan mana-mana kan. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan kami dalam kereta ketika ini. Dan nak juga nak sampaikan info untuk anda juga, penutupan lorong kiri di kawasan tanah runtuh di kilometer 263.6 di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan akan dilaksanakanlah dengan pemasangan kon keselamatan dari kilometer 262.8 hingga kilometer 263.8 sejauh kira-kira 1 kilometer. Dan menurut Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin, penutupan lorong itu juga sebagai langkah berjaga-jaga, dan ketika ini aliran trafik bertentangan belum diaktifkan dengan pergerakan trafik dipantau dari semasa ke semasa bergantung kepada keadaan trafik, bergantung kepada keadaan di lokasi lah ya. Dan kamera ditar tertutup CCTV juga di kawasan Vista Point juga akan difokuskan ke lokasi kejadian bagi mulakanlah pemantauan berterusan terhadap keadaan kawasan tanah runtuh dan juga pergerakan trafik di laluan itu. Okey, jadi untuk anda yang mandu, hati-hati memandu di mana saja anda berada dengan keadaan cuaca kita kadang-kadang tak menentu ni. Kalau semalam di Kuala Lumpur hujan, kata satu hari juga hujan tu. Kalau hari ni di Kuala Lumpur cerah, jadi tempat anda bagaimana? Jadi untuk anda yang memandu, hati-hati mandu, fokus pada perjalanan anda, pemanduan anda, dan terus mendengarkan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan siaran ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
6: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
7: Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Hujung-hujung minggu ni ke mana anda, okey? Kalau anda berkelapangan, anda bolehlah pergi ke Parlimen Malaysia ni, okey? Sebabnya apa? Sebab kita selalu nampakkan ahli politik ni berhujah, berbahas di media sosial, di TV, kan? Kali ni peluang untuk anda datang sendiri ke Parlimen Malaysia dan rasakan macam mana suasana dalam Parlimen tu, okey? Hari terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang berlangsung hari ini sampai esok lah 13 September Sabtu dan Ahad dari jam 9 pagi hingga pukul 5 petang di Kompleks Parlimen Malaysia. Jadi untuk anda, kalau orang kata sempat lagi ni, kalau ada dekat KLT nak pergi ke Parlimen Malaysia ni, sempat lagi ni. Jadi orang ramai boleh masuk secara percuma tanpa perlu janji temu ataupun surat rasmi. Dekat sini juga, dekat Parlimen tu nantilah ya, banyak aktiviti menarik yang akan disediakan lah. Yang penting, apa yang penting? Kerjasama, bukan? Yang penting, pastikan pakaian kemas dan sopan mengikut konsep smart casual, seluar pendek, jeans koyak, baju tanpa lengan, skirt pendek dan slipper tidak dibenarkan. Okey, jadi untuk maklumat lanjut bolehlah anda pergi ke laman web rasmi Parlimen Malaysia. Okey, teruskan hujung minggu anda bersama dengan siapa? Zura di Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Dengarkan lagu-lagu terbaik di Nasional Relax. Sentiasa di hati.
6: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan Nasional FM ketika ini bersama dengan Zura. Masih lagi bersama dengan Zura hingga pukul 6 petang nanti. Dan Zura nak wawarkan juga pada anda, hari ini ada suara 34 puncak prestasi hari ini. Bersama dengan tetamu kami dah sampai dah ke konti ini. Tapi siapa? Sekejap lagi nantilah pada 3.20 minit petang. Okay? Zura harapkan anda terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.
3: Tertakluk terma.

0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puancik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Baiklah, selamat petang untuk anda berkenaan kami. Masih lagi bersama dengan Zura hari ini. Dan tadi Zura ada wawarkan kepada anda hari ini 12 September 2026 pada tepat 3.20 minit petang. Anda semuanya berada dalam rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Dan hari ini Suara 34 pada hari ini kita akan dengarkan menerusi RTM Klik. Juga boleh anda juga boleh muat turun RTM Klik secara percuma di telefon bimbit anda. Serta boleh juga tonton secara live di Facebook ketika ini. Dan juga di TikTok Nasional FM juga boleh anda tonton sekarang. Boleh masuk lagi ramai di TikTok, okay? Dan untuk makluman semua, baru-baru ini juga telah selesai kejohanan Para Sukma 2026 yang berlangsung di negeri Selangor. Dan kejohanan yang berlangsung selama 5 hari ini bermula pada 5 hingga 10 September 2026 menyaksikan Selangor muncul juara keseluruhan dengan 93 pingat emas, 55 pingat perak dan juga 52 pingat gangsa. Dan kita sedia maklum jugalah bila berlangsungnya apa-apa kejohanan sukan di Malaysia, pasti ia melibatkan penyertaan dari pelbagai kaum lahir. Kerana itu Suara 34 hari ini yang bertajuk Sukan Lambang Perpaduan. Dan tetamu saya sudah ada di depan saya ni awal sampai tadi, memperkenalkan Hatred Roshan. Bukan. Suka. Kenal-kenalkan tetamu kita hari ini, Jaya Murugan, lelaki Vera Murugan hari ini, serta pengurus pasukan merangkap jurulatih olahraga Negeri Selangor, Encik Amirul, Cik Amrul Ambia. Dan Jaya ini sini memenangi 2 pingat emas, eh Jaya, eh?
3: Betul.
2: 2 pingat emas bagi sukan olahraga dan juga acara lontar peluru dan juga lempar cakera. Betul Jaya, ya?
3: Betul.
2: Betul, eh? Macam Hitri. Betul lah, saya nampak awak macam Hitri. Baik-baik untuk anda nak tengok betul ke tidak Jaya ini macam Hitri Roshan, boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini penerbitnya adalah Nazri Fahmi. Tadi kedua ada pagi kan, dia sampai ke petang lah dia hari ini. Baik, kita nak mulakan untuk Suara 34 Puncak Prestasi hari ini, ya. Cik Amrul sebagai ataupun selaku pengurus pasukan dan juga merangkap jurulatih olahraga Negeri Selangor, boleh kongsikan Cik Amrul prestasi atlet olahraga Negeri Selangor dan juga atlet olahraga Para Selangor sepanjang kejohanan Sukma Malaysia 2026.
4: Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Amrul bin Ambia, pengurus pasukan merangkap jurulatih para olahraga Negeri Selangor. Sepanjang temasya 5 hari,
2: okay,
4: apa yang boleh saya katakan, prestasi atlet para olahraga Negeri Selangor adalah sangat baik dan memuaskan.
2: Okay.
4: Mereka berada di landasan yang betul, sangat cemerlang dan punya semangat juang yang tinggi. Saya rasa bangga dengan pencapaian dan apa yang mereka lakukan semasa temasya inilah.
2: Baik, sesuai dengan tajuk kita hari ini juga, Sukan Lambang Perpaduan Atlet kita pada hari ini, Jaya juga telah memenangi 2 pingat emas, Jaya, ya? Bagi acara lontar peluru dan juga lempar cakera. Dan jadi Jaya boleh ceritakan pada kami juga cabaran yang Jaya lalui untuk meraih pingat emas tadi, 2 pingat emas tu. Orang kata mungkin tak jumpa mak atau macam mana tu, Jaya?
3: Antara cabaran yang saya dilalui adalah cari satu cara untuk mengatasi kekurangan penglihatan saya lah yang dihadapi saya untuk training.
2: Oh.
3: Sebab saya adalah OKU penglihatan. So, dari segi training susah pun kalau dululah bila saya training sendiri, ha, kalau balik cakra, hilang cakra, tak boleh cari balik.
2: Takut terbalik orang lain.
3: Tak, hilang ke padang, nanti kena merangkap cari mana cakra saya, ayo hilang lah, tak apa.
2: Maksudnya Jaya, kita kurang kelihatan lah maksudnya.
3: Dulu lah, bila bermula, sekarang pun sama lah.
2: Sama lah. Sebagai apa coach lah, bagaimana dia nak melatih tu coach?
4: Dia macam Jaya Murugan, dia adalah kategori OQ pelihatan, dia F12. Penglihatan dia walaupun F12 tapi agak kurang. Jadi Jaya memerlukan bantuan, macam ada orang ketiga yang bantu beliau. Bila training, contohnya baling cakra atau peluru, untuk ngutik balik alatan tu dia tak nampak. Jadi kita perlukan side ketiga lah, tak kisahlah sama ada family sendiri, abang sendiri atau jurulatih sendiri ataupun pembantu yang akan mengutip bola atau cekrau tu untuk membantu beliau lah. Itu salah satu cabaran. Kalau seseorang contoh atlet tu tak kuat, dia tak strong, dia cepat lemah, dia akan fed up kat situ. Selain pada training tu sendiri, training dah lah keras kan. So kalau awal-awal dia tak dapat mengatasi

0: Kabur lah.
1: Kabur lah.
0: Dari segi kejelasan dia.
1: Oh, baik. Cik Amirul, dalam konteks sukan olahraga di Negeri Selangor juga, macam mana Cik Amirul melihat pelibatan pelbagai kaum lah? Adakah mendapat sambutan ataupun sebaliknya?
2: Okey, bagi para olahraga di peringkat Negeri Selangor, alhamdulillah semua kaum, semua bangsa mengambil bahagian. Kita memang membuka peluang kepada semua orang.
1: Okay.
2: Kita tidak mengira latar belakang mereka dari segi akademik, dari segi kaum ataupun dari segi apa. Kita akan terima as long mereka berminat, kita dengan terbuka menerima kehadiran mereka untuk melatih dan menjadikan mereka atlet Negeri Selangor yang berwibawa lah.
1: Okey, untuk Jaya sendiri, adakah memang lempar cakera ni memang Jaya kata dari kecil, Mami, memang saya nak main lempar cakera dulu ataupun memang nak main sukan lain?
0: Tak, dari kecil tidaklah. Saya secara biasa-biasa je, saya suka bersenam sahajalah.
1: Okey.
0: Nanti bermula tahun lepas, saya baru berkenal dengan para.
1: Okay.
0: So, for me, saya tak tahu ada para. So, saya join je lah. First, ikut dengan coach, pergi sakit-sakit, mana-mana. Ikut je berlatih sambil bersekolah. Nanti lama-kelamaan, saya tengok, saya boleh pergi jauh dalam sukan ni sikit. So, saya all out je lah. Dari sejak itu, saya all out je.
1: Maksudnya, untuk lempar cakera tu memang secara tiba-tiba lah orang kata berminat untuk masuk sukan tu?
0: Ya, lempar cakera dengan lontar peluru lah.
1: Lontar peluru tu. Sebenarnya kalau anda dengar bunyi ketik-ketik-ketik-ketik tu, sebenarnya Jaya membawa tu medal tu sebenarnya. Jaya, mungkin rakan-rakan kita di TikTok nak tengok Jaya punya medal tu, emas tu. Boleh angkat sikit ke Jaya?
0: Boleh.
1: Boleh dibantu di coach lah. Sini, kamera kita.
2: Cantik pingat dia.
1: Yo.
2: Dia ada lambang di Selangor, terlawa dan tebal.
1: Lain daripada yang satu lagi pingat
2: ni. Cantik-cantik.
1: Baik-baik untuk anda. Encik Amirul, melihat sini cabaran yang dilalui sebagai pengurus pasukan kan. Saya rasa kalau kita nak menguruskan atlet yang kata serba lengkap pun ada masalah. Ini kan pula yang kata orang kata cacat perhatian, mungkin ada yang lain juga kekurangan. Bagaimana sini Encik Amirul orang kata menguruskan tu? Untuk dari segi mungkin bukan sahaja latihan, saya rasa ni dari segi tempat orang kata macam nak menyiapkan mereka tempat tinggal mereka, keselesaan mereka sendiri kan, adakah mereka selesa atau tidak kan, bagaimana Cik Mirul?
2: Cabaran ataupun sejak yang perlu saya lakukan sebagai pengurus pasukan ialah manakan sukan para ni dia melibatkan banyak kategori OKU.
1: Okay.
2: Kita ada OKU pelatihan, kita ada OKU fizikal macam keseroda dan apa cerebral palsy, kita ada OKU masalah pelajaran, kita ada OQ kerdil. Salah satu cabaran yang perlu saya hadapi ialah teamwork lah. Kita macam ibu bapa bantu, rakan sepasukan bantu, kawan-kawan bantu, daripada situ kita dapat mengurangkan ke height maksimum itu, kita dapat kurangkan kat situ lah. Dan selain daripada, bagi saya lah, atlet para ni sangat berdisiplin dan sangat bermotivasi tinggi. Yang tu kadang-kadang kita rasa macam mereka sebenarnya lagi strong pada kita lah.
1: Lagi fokus lah.
2: Betul, lagi fokus.
1: Kalau coach ni melihat Jaya sini, bagaimana orang kata masa depan dia mungkin boleh kebawa ke luar negara untuk kembangkan
2: Allah,
1: lagi?
2: Jaya memang punya prospek yang besar untuk maju dalam sukan. Dan beliau akan terlibat dengan sukan apa bulan 10?
0: Para Asia di Aichi Nagoya.
1: Wow,
2: dia akan mewakili Malaysia.
1: Betul. Wah, bangga ni Jaya. Jadi untuk Jaya sini, apa yang Jaya lakukan setiap kali berlatih tu, kita sudah maklumlah kekurangan diri Jaya kan. Jadi macam mana cara Jaya sini menguruskan macam dengan orang kata nak pergi berlatihnya Jaya? Jaya ada study juga ke sekarang ni?
0: Sekarang dah habis, tengah tunggu result dari universiti untuk masuk degree ya.
1: Universiti mana tu Jaya?
0: Tak tahulah, saya apply je lah.
1: Apply je lah. Jaya ni baru habis tentang 5 ke maksudnya?
2: Form 6.
1: Form 6. Pandai ni awak.
0: Tak ada.
1: Biasa Form 6 ni pandai tu Jaya. Orang ni elok. Baik, kita nak berhenti rehat sebentar. Kalau anda nak menonton Jaya di mana, boleh menonton di Facebook Nasional FM juga. Boleh menonton kami di TikTok Nasional FM juga ada. Boleh tengok Cik Amirul call tu macam mana pula. Elok juga. Jaya pun sama. Jaya, hai sikit untuk rakan-rakan kita di TikTok Jaya.
3: Hello.
1: Ha. Nyanyi boleh ke Hindustan? Boleh? Ha? Sikit lah. Sikit lah, kasi sikit lah.
3: Tak tahu lagu.
1: Lagu apa-apalah India dia boleh?
3: Saya pun tak pandai tu.
1: Jaya, macam mana Jaya rasa nak uruskan stres tu kalau penat ke? Jaya nyanyi ke? Yang Jaya lakukan ya?
3: Saya makan Maggi je.
1: Tak baik untuk kesihatan. Dengan lagu pula, layan terus. Nasal FM sentiasa di hati.

0: Baik, kembali semula bersama Suara 34 Puncak Prestasi. Hari ini ramai di sebenarnya di konti kami ini. Ada Cik Amro sebagai coach, ada Jaya tadi sebagai memenangi pingat emas untuk lontar peluru dan juga lempar cakra. Juga emaknya, siapa namanya?
1: Puan Subatira.
0: Puan Subah, nak tanya Puan Subah jugalah kan. Tadi kita dah berbual dengan Jaya tadi, macam mana boleh terjebaknya, macam boleh memilihnya sukan lontar peluru ni. Puan Jaya sih, macam mana Puan Jaya boleh macam terfikir ataupun ternampak orang kata Jaya ni punya ada kelebihan ni, Nazri ni? Kelebihan untuk masuk dalam para sukma ni untuk lontar peluru dan juga lontar cakra tu.
1: Sebenarnya dia, masa dia sekolah rendah, dia kena bully banyak. So bila dia kena bully, lama-lama dia pun frust. So lama-lama dalam 6 bulan dia dah bina badan dia. Lepas itu orang-orang yang bully pun dah jauh lah. Tapi mana tahu kena bully tu membawa dia ke arah boleh melontar peluru. Badan dia jadi semakin kuat setiap hari
0: lah, kiranya.
1: Tapi dia latih kat rumah je lah.
0: Okay.
1: Kita belikan semua barang tu dia, yang heavyweight tu semua kan.
0: Okay.
1: Yang dumbbell yang besar-besar tu beli untuk dia, semua support dia. Dan lama-lama dia pun tengok, dia aja tujuan ke sana, dia masuk aja lah. Then along the way datang Coach Amrul, macam kata Tuhan rezeki lah. So datang Coach Amrul, lepas tu dari situlah dia mula meningkat lah. Itu aja lah Puan.
0: Okay, baik. Cik Amrul, macam mana, bagaimana nak, orang kita nak, ada uji bakat ke untuk Negeri Selangor sendiri lah, membuka uji bakat untuk, mungkin kita sebagai ibu bapa tak tahu pun ada, macam mana nak anak kita ni, mungkin ada yang ada kurang untuk buta contohnya kan, nak ada buka untuk sukan macam ni, boleh masuk, boleh wakil negeri, sampai boleh wakil negeri, wakil negara.
2: Bagi Negeri Selangor sendiri, di peringkat Negeri Selangor, kami mengadakan sesi uji bakat. Biasanya setiap daerah tu ada sesi uji bakat. Dan daripada situlah ibu bapa, penjaga ataupun tenaga pelajar, guru boleh bawa anak murid ataupun atlet mereka untuk diuji di situ. Dari situ kita ambil langkah seterusnya lah. Jika mereka berkebolehan dan ada bakat, saya akan bawa ke depan lah. Kita akan mula start dengan training perlahan-lahan dan kita akan bawa mereka ke kejohanan-kejohanan kecil sebelum kita bawa ke kejohanan yang lebih besar.
0: Untuk Jaya sendiri, Cik Amirul berkesan bakatnya pada bila tu? Tahun bila tu?
2: Jaya sekitar 2 tahun yang lepas melalui ada kenalan yang maklumkan Jaya ada potensi. Daripada situ, saya, tugas saya first bila saya dapat, saya kena check dia punya klasifikasi tu, OKU dia tu. Adakah dia betul-betul layak bermain ataupun tidak. Kalau kita bercakap mengenai para ni, walaupun mereka atau atlet tu OKU, tapi tak semestinya mereka boleh bermain para. Sebab mereka ada kelas-kelas sendiri yang perlu disemak atau diuruskan oleh doktor terdahulu.
0: Doktor besar.
2: Alhamdulillah Jaya lepas untuk klasifikasi.
0: Maksudnya dikesan bakatnya 2024.
2: Tapi ya, sekitar 2 tahun macam tu lah.
0: Tapi 2025 belum lagi wakil Negeri Selangor lah. Trading lah.
2: Dia dah follow saya dekat sikit Sarawak, dah follow dah.
0: Tapi belum lagi wakil untuk Selangor lah. Tahun ni kita Selangor gilap betul-betul Jaya.
2: Betul.
0: Dan inilah dia Jaya dapat terus pingat emas Jaya. Tahniah Jaya untuk untuk tempoh 2 tahun tu, saya rasa pencapaian yang memberangsangkan, drastik untuk Jaya sendirilah. Jaya dah dapat pingat emas tu, apa perasaannya tu?
3: Gembira lah. Saya punya hard work dah pay off lah.
0: Tapi awak wakil Selangor tu, rasa tak berat tanggungjawab tu? Tanggungjawab tu macam, dah wakil Selangor ni saya.
3: Yelah,
0: saya wakil negeri rasa ni.
3: Saya bertanggungjawab dah. Dah janji 2 emas, kena dapatkan 2 emas lah.
0: Oh, dah janji 2 emas.
2: Dia janji 2 emas.
0: Memang janji.
3: Dah kontrak dah ada 2 emas. Kena
0: kalau tak dapat jadi apa?
3: Ai, tak tahu.
0: Coach siapa?
3: Saya tak nak back saya punya word. Saya kena back up lah.
0: Baik. Jadi untuk Puan Subah sendiri, orang kata ya, sebagai anak kan, orang kata kita nak sama-sama ni Puan Jaya kan. Jadi Puan Jaya, Puan Subah mesti orang kata turun padang sama-sama sekali, hantar dia pergi training Puan Subah kan. Bagaimana Puan?
1: Ya, sebenarnya dia punya untuk kita support. Anak sulung saya dengan anak perempuan saya dua-dua lah. Kirish dengan Divya pun kita saling bantu-membantu. Macam Jaya kata, bila dia lempar lontar, memang pergi jauh tak nampak. So hari hujan kilat pun kita turun padang, lepas tu korek-korek tanah cari peluru. Ini memang benar. Itulah macam Jaya kata, usaha Tuhan nampak kot.
0: Datanglah. Satu keluarga support ni.
1: Tapi saya as a parent, saya urge other parents jugalah, tolonglah hantar anak, sebab Coach Amrul pun ada and sangat kuat lah daripada pihak Selangor dan seterusnya lah. Tercelapan.
0: Coach Cik Amrul, kalau kita tengok kata sumbangan ibu ayah ni juga amat penting bagi untuk anak sendiri. Untuk kita nampak Jaya sendirilah kan. Dia kekurangan orang kata tak nampak ni, tapi ibu bapanya supportnya penuh. Yeah. Kadang-kadang ada orang macam alah dah anak saya macam ni macam mana coach? Coach dah kena uruskan. Coach yang ambil dia jadi nak jadi atlet kan? Macam mana coach?
2: Betul, ada pemahaman ibu bapa yang sedemikian. Awak nak ambil anak saya, awak uruskan. Tapi di peringkat jayah ibu bapa dia dan juga parent-parent lain sangat diperlukan. Maksud jaya mereka perlu membantu anak mereka untuk sukses lah. Sebagai bapa penjaga tu sangat penting untuk melihat anak mereka ke depan. Sebab kejayaan tu dia tak akan datang sebelah pihak saja. Kena ada dua-dua hala.
0: Sokongan yang penting ya.
2: Selain daripada tu, kami sekarang memang di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor. Alhamdulillah memang banyak kemudahan ataupun kelebihan yang kami perolehi standing dengan atlet able. Itu yang kami dapat sekarang. Dan alhamdulillah mungkin sebab itu jugalah salah satunya Selangor cemerlang sekarang ni.
0: Alhamdulillah lah. Menang juga sebelum ni juga ya. Yang biasa pun menang juga kan.
2: Biasa menang, tapi itulah nak dapat jawaran kesuaian tu susah sikit.
0: Sebab
2: tapi
0: Selangor cuti kan itu.
2: Oh, teacher yang able lah. Sekarang ni Selangor menang berganda lah.
0: Berganda lah.
2: Able dengan Parak, dua-dua menang.
0: Wih, popular Jaya Selangor.
2: Betul, alhamdulillah.
0: Jaya lagi apatah lagi. Okey, Jaya. Okey, Jaya. Sebab Jaya tak nampak saya ni. Kau nampak dia excited dia sebenarnya ni. Baik, Jaya. Bagi Jaya sendiri, apa lagi Jaya punya haluan lah. Dah menang untuk dua pingat emas ni kan, Jaya. Selepas ini apa lagi Jaya punya perancangan lagi, Jaya?
3: Lagi bulan depan, saya kena pergi ke Jepun untuk Para Asia. Saya target untuk dapat medal di sana lah.
0: Okey.
3: Tidak kisah warna apa, saya target medal je lah di Para Asia.
0: Okey, coach, kalau di Jepun ni tadi ya. Jepun nanti Jaya antaranya semua atlet lain juga adalah. Semua yang lain juga akan menyertai juga.
2: Kata bagaimana? Ya, selama ada untuk olahraga ada beberapa orang lagi atlet akan terlibat. Selain pada olahraga ada juga sukan tak silap saya memanah pun terlibat, memanah Selangor lah untuk sukan Asia tu.
0: Coach akan pergilah.
2: Oh, saya tak. Dia adalah dia punya apa bahagian-bahagian.
0: Bahagian lain pula lah. Macam mana pula Jaya dah pergi Jepun ni, coach tak ikut tu, rasa macam mana? Sebabnya kalau kita dah biasa dengan orang tu, coach dah tahu dah A to Z dengan kita ni. Kita nak makan apa, kita nak apa, nak minum, coach dah tahu. Macam Jaya rasa macam orang kata suspend tak? Rasa macam alamak berdebor pula.
3: Tak, sana pun ada orang yang trustworthy lah. Mutual friends lah. Ada orang yang trustworthy, so boleh harap lah. Dan apa-apa saya minta ada, akan dapat lah dari segi makanan. Sebab mereka akan pastikan kita punya performance masih baik lah. So apa-apa yang kita memerlukan mereka akan bagi lah.
0: Jaya sebagai atlet lontar peluru dan juga lempar cakra ni Jaya, apa yang paling Jaya risaukan Jaya? Sebabnya kadang dari seginya mungkin tangan jangan ada cedera. Bagi Jaya sendiri apa?
3: Saya
0: Janganlah tangan ke apa benda ke kaki ke yang risaulah.
3: Saya punya ankle je lah. Ankle bawah je lah. Sekarang tak berapa kuat, tetapi saya nak kuatkan lagi je.
0: Caganya macam mana tu, coach? So, nak kuatkan tu?
2: Nak kuat dia salah satunya kena pergi fisio, kena buat treatment, kena ambil suplemen, benda-benda macam tu lah. Sebab salah satu risiko yang paling ditakuti oleh atlet dan jurulatih sendiri ialah kecederaan.
0: Itulah.
2: Kecederaan tu kalau sedikit mungkin boleh, tapi kalau kecederaan tu dia mula sedikit dan berangsur teruk dan terus kekal menyebabkan atlet tu dah drop dia punya prestasi, yang tu kami takut lah.
0: Jadi bagaimana dari pihak Selangor menjaga atlet?
2: Selangor alhamdulillah kita di bawah Majlis Sukan Negeri, kita ada macam fisio, kita ada gym sendiri dan mereka ada psikologi sendiri yang boleh membantu atlet jika menghadapi sebarang masalah kesihatan lah.
0: Mereka pernah down ke, coach?
2: Ada banyak, ada, bermacam-macam.
0: Selalunya down apa Jaya? Kalau biasa macam stress lah coach ni sikit, nak tengok wayang ni ke macam mana? Latihan tu ke atau bagaimana kalau yang orang kata stress buat Jaya stress tu?
3: Kalau saya stres,
0: tak pernah stres? Bagus betul ni.
2: Biasanya atlet ni kalau stresnya bila mereka membuat catatan masa atau jarak tu tak cantik. Kurang
0: cantik.
2: Saya buat 9, kenapa kali ni bila kejohanan dah buat 8? Itu mereka macam down sendirilah.
0: Bagi Jaya macam tu jugalah. Baik. Kita akan sambung lagi selepas ini. Banyak lagi nak berborak dengan Jaya, dengan Cik Amrul, dengan Puan Subah sendiri. Saya sendiri cukup orang kata teruja juga hari ini. Sebabnya Jaya ni saya tengok potensinya besar, Puan Subah. Kadang-kadang boleh tengok badan dia yang tough tu boleh jadi macam bodybuilder kan. Boleh ajar orang gym pula. Awak tahu tak awak macam tu?
3: Tahu.
0: Mestilah tahu kat surah ni pun. Jadi lah yang teruslah, kita nak sambung selepas ini dalam Suara 34.

0: Baik, kemana semula bersama suara 34 puncak prestasi. Keting, keting, keting, keting. Bunyi medal tu tau sebenarnya. Okey, baik coach. Tadi kalau Jaya sendiri cacat penglihatan. Okey. Kalau ADHD, autism, apa lagi coach? Bagaimana nak menentukan layak atau tidak menyertai Sukma ni? Atau kita nak hantar ke luar negara untuk para Sukma ke? Bagaimana coach?
1: Okay, setiap atlet yang bertanding di para seumur ni akan melalui proses dia.
0: Okay.
1: Salah satunya mereka perlu mengisi borang MDF. MDF tu adalah borang yang diperolehi daripada doktor untuk menilai mereka punya kebolehan lah. Bercakap mengenai kategori ADHD, dyslexia ataupun autism, itu letak di bawah kategori masalah pembelajaran. Ataupun sekarang dikenali dalam sains sukan tu kita panggil VI. Kita panggil II. Impairment, masalah lah, pembelajaran lah. Salah satunya doktor akan test lah. Mereka perlu berada di bawah average IQ level 75% ke bawah.
0: Macam
1: doktor
0: tu.
1: Doktor kecil lah, doktor akan buat exam.
0: Tanya
1: ni, tanya tu, suruh jawab-jawab soalan. Kalau mereka tinggi, maksudnya mereka tak boleh main lah.
0: Dia ada lah.
1: Ada dia punya ujian-ujian.
0: Ujian-ujiannya
1: betul,
0: tu.
1: Betul, ada ujian.
0: Jadi tapi sebagai apa ni, ibu Puan Jaya kan, kita kena alert jugalah Puan Jaya kan. Kalau nak hantar anak kita sukan ni, contoh anak kita ada autism, okey, layak ke tidak kena jumpalah doktor untuk kita dapatkan saringan kan, lepas ke tidak akan saringan itu kan.
2: Betul.
0: Jaya, untuk Jaya sendiri, kita nak bertarung nanti di Sukma, apa, di Jepun nanti, Jaya, target Jaya sendiri balingan tu katanya tadi lontar peluru tadi ya. Kalau di Sukma tu menangnya berapa jauh tu balingannya tu?
3: 11.48
0: mengalahkan negeri
3: Johor dengan Perak.
0: Johor saya tau. Saya tu Johor. Saya tanya ni. Jaya, dalam Sukma, negeri mana yang Jaya rasa macam orang kata saingan sengit tu? Johor tadi.
3: Secara keseluruhan atau kategori saya saja?
0: Kalau kategori Jaya lah.
3: Kalau sekarang saya yang leading lah.
0: Okey. Negeri yang rasa macam uish, kena jaga-jaga
3: itu
0: dengan dia ni.
3: Cakra uish, hampir kalah dengan Perak.
1: Perak tu atlet lama kan?
3: Atlet lama.
0: Itu senior lah.
3: Hampir kalah dengan Perak. Cakra kalau peluru saya punya. Saya hampir kalah hari tu.
0: Kalau lontar peluru tak risau lah. Jangan risau lah. Tak ada negeri lain tak dapat challenge lah Jaya ni.
3: Kalau cakap secara atas kertas lah.
0: Okey, baik. Kalau balingan di tadi, kalau target Jaya lah nanti di Jepun nanti, Jaya.
3: Saya target nak baling antara 12 ke 13 meter di Jepun.
0: 12 ke 13. Kalau di Sukma ni 11 tadi ya?
3: 11.
0: Susah tak, Jaya? Apa lagi kena nak tambah, kata nak tambah kuasa
3: kena tambah,
0: tu nak?
3: Kena tambah speed dengan teknik je.
0: Ya, teknik lain.
3: Speed dengan
0: teknik dia
3: sama, dan ditambah speed je lah.
0: Speed
3: tu je.
0: Dalam tempoh ni kita bulan 10 coach nak pergi ke Jepun tu. Kita bulan 9, ada 1 bulan lagi, Jaya. Sempat ke, Jaya?
3: Mana tahu, tengok.
0: Sempat lah ya. Ni siang malam tak tidur ni rasanya ni.
3: Tak. Tidur je.
0: Tidur je macam biasa. Tengok je Hindustan tu kakak Zura ni. Memang tau. Baik, coach, nak juga target untuk negeri Selangor juga, coach, untuk ke Jepun nanti, coach. Coach punya harapan?
1: Okey, untuk ke Jepun nanti, bagi olahraga lah. Saya berharap kita dapatlah mengutip ataupun perolehi pingat. Sebab kita tahu sukan Asia ni dia bukan calang-calang. Dia sangat besar. Saingan kita daripada negara Asia lain sangat kuat. Kalau mereka dapat membaiki PB ataupun memecah rekod mereka sendiri pun dah kira baik. Cuma kita targetlah sesuatu pingat daripada mereka sendiri.
0: Baik coach, dan untuk penutup juga coach hari ini, apa saranan coach lah untuk kita sebagai coach ni kan, untuk mensatukan, menyatukan tak kira bangsa lah coach, sebab hari ini sukan kan coach, nak menyatukan semua bangsa coach.
1: Okey, berkait dengan penyatuan sukan melalui kaum ataupun perpaduan ni, saya berharaplah ibu bapa daripada semua kaum ataupun latar belakang mengambil bahagian secara terbuka dalam sukan para, sebab kita memang membuka peluang pada semua kaum. Sebab dalam sukan ni kita dah macam family.
0: Yalah.
1: Macam Jaya. Dia macam family dengan dia. Dia boleh get along dengan semua budak-budak.
0: Betul, kita boleh makan capati. Jaya boleh makan rendang kan, Jaya?
1: Dia boleh.
0: Jadi kau silakan lagi.
1: Okey, selain daripada itu, kalau lah ada ibu bapa yang rasa was-was atau takut sesuatu sukan itu dimonopoli oleh satu kaum, sebenarnya tidak.
0: Tidaklah ya.
1: Kita buka kat semua orang. Dan dalam Selangor sendiri kita ada berbagai, ada Chinese, ada Mualaf, ada Indian, ada
0: macam-macam
1: Asian. Daripada Chinian pun ada dengan tim Selangor.
0: Okay.
1: Kita memang boleh get along sekali, satu bilik sekali, makan sekali, kadang-kadang tu pinggan sekali pun ada.
0: Oh.
1: Ada, kita memang tidak ada batas di situ.
0: Macam keluarga dah ya.
1: Betul. Sukan memang menyatukan kita.
0: Baiklah. Mungkin kalau orang nak pergi nak tengok nak jadi macam Jaya ni coach, nak di Selangor ada website ke?
1: Ada. Boleh menghubungi kalau di peringkat olahraga terus pergi ke Red Jaya Parak Athletic Club, RGPAC Selangor. Kat situ kita ada kita punya apa ni update yang terkini lah. Ataupun boleh menghubungi saya sendiri atau terus ke Majlis Sukan Negeri Selangor. Kat situ ada dia punya web yang mereka atau parent ibu bapa boleh isi. Sukan mana yang mereka nak. Ada 10 sukan yang boleh isi kat situ.
0: Pilihlah mana.
1: Pilihlah mana. Kalau olahraga kat saya lah. Kalau renang kat orang lain. Dia ada kat situ. Ibu bapa boleh isi kat situ lah.
0: Okey. Sekali lagi website-nya apa coach?
1: Website yang saya tahunya tekan saja Majlis Sukan Negeri Selangor. Di situ terus ada dia punya info.
0: Majlis Sukan Negeri Selangor. Betul. Untuk anda yang nak dapat khabar maklumat di situ semualah.
1: Betul.
0: Bagi Jaya, harapan Jaya dan juga cita-cita Jaya akan datang. Apa cerita Jaya lagi, Jaya? Untuk dan harapan Jaya.
3: Cita-cita. Kalau boleh medal kat Jepun.
0: Okey.
3: Lepas tu ada cerita panjang, saya nak jadi paralimpian lah, dapat rumah di paralimpian lah. Saya biasa semua harapan semua orang dalam para lah.
0: Betul.
3: Itu satu misi main lah.
0: Kalau untuk tahun ni lah Jaya.
3: Tahun ni Jepun lah.
0: Jepun lah. Target Jepun lah. Emas lah Jaya eh. InsyaAllah.
3: Adalah.
0: Puan Subah sini, Puan Subah sebagai ibu bapa, Puan Subah sebagai kita nak sama-sama ibu bapa turut serta sebenarnya. Saya rasa coach bukan je untuk ibu bapa yang kurang, orang kata tak kisahlah ibu bapa yang lengkap anaknya ataupun kurang dari segi penglihatan. Semua ibu bapa perlu terlibat sekali coach kan?
1: Betul.
0: Untuk kerjasama.
1: Kadang-kadang anak mereka mungkin tidak okey, mungkin saudara mara. Boleh bantu. Dan macam untuk perkataan cik Jaya ni pernah menang peringkat luar negara. Sukan C ASEAN Para Games di Thailand.
0: Pak cik. Siapa?
3: Coach? Saya.
0: Jaya si. Saya tengok cik tadi.
1: Saya awal Januari tahun ni.
0: Saya tengok saya.
3: Di Thailand hari
0: tu. Di Thailand juga. Banyak sebenarnya Puan Jaya. Puan Subah, Jaya dah menang banyak juga sukan ya.
2: Ya Puan. Dia hari tu dia pergi Dubai juga untuk World
3: Para Athletic Grand Prix. Saya dapat gangsa kat sana.
0: Itu Puan Subah cari juga untuk suka-suka yang tu. Maksudnya ini ada Jaya, mami jumpa ni di Dubai. Macam tu ke?
3: Tak.
1: Itu di bawah Majlis Sukan Negara.
0: Majlis Sukan Negara.
1: Memang di bawah program mereka. Dan situlah bila tengok ada apa ni, ada kejohanan besar-besar. Bila tengok pelayakan Jaya, pihak berkaitan akan hantar lah. Di peringkat Selangor, kita membantu. Itu 2 dalam 1 lah.
0: Baik. Bagus juga kan Puan Subah. Untuk penutup Puan Subah, apa nasihat Puan ataupun saranan Puan lah bagi semua ibu bapa lah. Saya rasa untuk mereka sama-sama menyokong anak-anak, minat anak mereka ni. Mungkin ada anak mereka yang minat sukan macam Jaya ni lah kan. Bagi Puan Subah
2: Dari pendapat saya lah, kalau ibu bapa boleh nampak anak dia memang suka main sukan ke, atau parent boleh support anak sendiri ke, sebab anak-anak yang pegang kad OKU ni bukan senang hidup dia. So sama ada parents sendiri kena usaha satu bisnes untuk diorang ke apa, atau tidak masuk sukan. Tapi nasihat saya lah, sukan sangat baik dan para sukan pun sangat baik, sebab dia akan dapat dapat juga satu sara hidup, dan juga dia dapat bina diri lebih sihat. So dia punya minda pun, walaupun dia kurang dalam sesuatu aspek, dia takkan masuk ke kawasan yang tak betul lah. Kira kawasan-kawasan negatif kan. So sukan secara keseluruhannya sangat baik untuk murid-murid dan anak-anak sekalian lah.
0: Baik, saya sebagai ibu pun, Puan Subah, saya kalau saya sendiri lah ya, saya sendiri risau lah kan. Kita tak selalu ada dengan mereka juga kan Puan Jaya. Kadang-kadang Puan Subah, mungkin ada dari sudut hati yang Puan Subah rasa macam ada kebimbangan Puan Subah, bila kita dah tak ada nanti, ataupun macam kita jauh daripada anak kita sendiri tu. Apa kebimbangan Puan Subah sendiri?
2: Kebimbangan saya
0: sebab kita tak selalu ada ni. Dia banyak dah ni pertandingan ni, banyak dia nak kena aturkan hidup dia sendiri juga kan.
2: Betul-betul.
0: Walaupun dia kekurangan ni sekarang ni.
2: Sekarang how you say, alhamdulillah ke. Dulu memang saya sangat takut, sangat risau, menangis selalu. Tapi saya selalu bercakap dengan Tuhan lah, tolong tunjuk jalan. Saya hanya satu harapan sajalah. So harapan itu muncullah rezeki Coach Amrul dan semua coach lain yang datang sekali bagi support. Dan saya pasti satulah, walau mana-mana anak yang ada kad OKU, Tuhan pasti ada satu
0: tolong
2: untuk mereka.
0: Mesti ada orang kata hikmahnya ya.
2: Betul.
0: Baik-baik. Jaya, untuk penutup hari ini Jaya, Nyanyi dia tak boleh tadi nyanyi.
3: Untuk sekarang tak boleh.
0: Oh, sekarang tak boleh juga. Okey, baik. Kak Zura bagi satu macam peluang Kak Jaya untuk ucapkan terima kasih untuk coach Amrul juga yang bawa Jaya juga ibu ya, panggil apa, mami?
4: Ibu.
0: Ibu pada mami ataupun ibu atau untuk keluargalah untuk Jaya, untuk coach Amirul dengan coach Amrul dengan keluarga.
3: Ucapan saya berterima kasih kepada semua orang yang membantu saya lah. Saya punya family, ibu saya, abang saya, adik saya, coach-coach Amrul, coach Faizul, coach Azril, semua orang, abang Miji, abang Wan, apa lagi ya? Semua orang banyak.
0: Sedih
3: orang.
0: Lah, Kak Zura.
3: Club, Raja Empire Athletics, saya punya kawan-kawan, Siu, Tiffany, semua. Saya happy lah semua orang yang bantu saya dalam saya punya part ke sini lah. Semua orang yang menyumbang kepada saya punya jalan ke sini dari menang medal Sukma, menang medal international semua. Saya amat berterima kasih kepada semua orang.
0: Baik, terima kasih Jaya, terima kasih Cik Amrul, terima kasih Puan Subah. Saya sendiri rasa terharu juga ni, sebab kita ibu kan Puan Subah kan. Kadang-kadang kita rasa risau ni, hujung kita ni rasa macam aduh, nak lepaskan anak kita. Kalau kita, anak kita boleh nampak tu lengkap anggota ni, kita rasa okey lagi. Bila orang kata melibatkan, orang kata OKU macam ni, kita ada sudut hati yang macam risau juga kan Puan Jaya kan. Bila kita tak ada macam mana pula ya Puan Jaya ya. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih
0: Puan Jaya. Sedih pula hujung-hujung ni Puan Jaya ni, lah Jaya lah ni. Kau nyanyi tadi hilang sedih itu Jaya. Sikit pun nak nyanyi.
3: Ha?
0: Tak nak nyanyi sikit lah, sikit lah.
3: Tapi saya nyanyikan saya punya happiness kepada saya punya ibu Subatira, abang saya Hirsi Kesu dan adik saya Dio Lashmi yang selalu support saya dalam ni lah. Saya punya family lah yang first support barrier, saya amat berterima kasih kepada mereka.
0: Baik.
3: Yeah, thank you.
0: Oh, okay, baik, baik. Jaya setinggi mana pun Jaya pergi, ingat siapa yang bantu Jaya daripada bawah, coach coach yang bantu Jaya, kawan-kawan, ibu, family, adik-beradik, jangan lupa yang itu. Ya, Jaya, ya? Baik, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Terima kasih untuk coach Cik Amrul tadi, coach kita Jaya sendiri, Puan Subah yang sudi datang ke konti kami hari ini, yang kata hujung-hujung minggu hari ini berkongsi sebenarnya pengalaman dengan kami sebenarnya. Bib nangis ke, Bib? Oh, dia kena nangis. Dan juga terima kasih untuk Nazri tadi sebagai penerbit hari ini. Yang kan nangis yang telah orang kata menyediakan siaran di Facebook dan juga di TikTok Nasional FM. Terima kasih banyak semua. Teruskan Jaya, teruskan orang kata semangat anda. Kami doakan, kami di Nasional FM mendoakan Jaya terus cemerlang nanti di Jepun nanti bulan 10 nanti, dan untuk ibunya moga kuat selalu, dan juga coach dapat mencari lagi atlet-atlet, kita dapat mencokil bakat baru lagi, kita dapat mencari lagi bakat seperti Jaya ni, coach. Baik, terima kasih semua. Teruskan mendengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
6: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
7: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuknya? Penting kan tajuk kali ini? Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya. Ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Eh tuan-tuan, tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga, sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat engkau, maha agung engkau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan. Ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tidak iman hilang nikmat dia. Sungguh tompak, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubilih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa zauq, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak bagi tahu, ya. Iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni. Akulah Allah, sembahkanlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang-benderang. Ulama dia kata, bukan, engkau adalah iblis. Karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa, dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Berkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir La ilaha illallah afdalu dzikri fa'alam annahu La ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional hujung minggu. Anda memasuki jam 4.33 minit petang. Nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Lebih 1,000 orang menyertai program satelit khas Kenduri Rakyat Madani 2026 di Parlimen Bandar Terazak yang berlangsung di Pangsapuri Kos Rendah, Bandar Tasik Selatan di sini hari ini. Dan program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Japan itu menerusi Japan wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan Putrajaya itu turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan beliau juga menyatakan keamanan dan keamanan perlu terus dipelihara khususnya menjelang sambutan Hari Malaysia bagi memastikanlah masyarakat berbilang kaum dan agama dapat terus hidup dalam suasana saling menghormati. Okay? Seterusnya, status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Dan menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Nepal. Dan waris terdekat di poin juga untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkanlah kehilangan mereka. Dan usaha mendapatkan dokumen yang mengesahkan kehilangan berkenaan penting bagi memudahkan urusan waris termasuk berkaitan tuntutan insurans. Okey, banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini. Lagu-lagu terbaik juga khas untuk anda. Layan terus Nasional Hujung Minggu.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
3: untuk info semasa dan kandungan menarik.
4: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Nasional hujung minggu anda hari ini. Untuk anda yang sedang mandu, hati-hati memandu ketika ini. Di mana saja anda berada, Zura nak ucapkan terima kasih mendengarkan kami, okey? Zainal raikan juga rakan-rakan di TikTok, di Facebook. Di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Wah, dah hujung ni kan? Di jam terakhir ni macam-macam pula Zura ni kan? Okey, baik. Di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, antaranya Ainul Jaafar ataupun AJ. Assalamualaikum, selamat petang Zura. Satu suara, salam. Salam Sabtu, salam hujung minggu terbaik, mantap. Dia kata, syabas, layan je lagu-lagu terbaik, retro terbaik lah di Nasional FM. Ada juga Noxis Moses petang ini. Ada Nani Ani juga, terima kasih banyak-banyak. Dia kata, jom teman petang ini dengan lagu-lagu yang best. Terima kasih Nani Ani. Siapa lagi ni ada? Rashidah Eddy pun ada hari ini, terima kasih. Juga Ita Rozaya juga ada petani daripada Sabah. Ana Morni juga ada. Terima kasih Ana Morni. Muhammad Zikri Haziq juga ada. Dia kata, apa ni, esok interview? Esok interview bersama dengan Nasional FM? Macam mana tu? Lin Rosalinda, Roslinda juga ada hari ini. Terima kasih Lin. Marsha Saleh ada hari ini. Siapa lagi? Pak Su Omar, Alice Raymond ada. Santalia juga ada. Mami Zaida juga, terima kasih Mami Zaida. Biah-biah. Nur Azila, Kak Zila daripada Kampung Gajah Perak. Salijah Piai juga ada. Hamdan Arifin, ada Muhammad Muhaimin. Terima kasihlah untuk anda yang mendengarkan kami, yang sudi meninggalkan komen-komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di hati, okey? Lah, dengar lagu je lah kan. Lah yang terus lah, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang 96.9 FM.
2: Baiklah, saya nak wawarkan pada anda sekali lagi untuk menonton Debaran Bintang Kecil 2026 yang makin terasa kehangatannya ni. Malam ini anda akan saksikan 12 bintang, satu pentas, satu impian, dan siapakah empat bintang terbaik yang bakal menggoncangkan pentas utama dan mewakili zon Semenanjung, okey? Jadi saksikan kehebatan peserta-peserta cilik kita ni, Bintang Kecil Zon Semenanjung ini yang akan berentap bagi merebut tempat untuk maralah ke peringkat seterusnya secara langsung di TV2 nanti malam ini. Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 boleh menonton di TV2 jam 9 malam. Okey, teruskan hari ini bersama dengan Zura di Nasional Hujung Minggu.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah, selesai sudah 6 jam Zura bersama anda bermula pukul 12.30 hari tadi hingga pukul 6 petang hari ini, hampir pukul 6 petang. Terima kasih yang tak ubah-ubah siaran, awak mendengarkan kami dari pagi sampai ke malam nanti. Dan selepas ini anda akan bersama dengan harum manis sahabat saya, rakan saya Ijad yang akan hiburkan kata sambung untuk Nasional Hujung Minggu malam ini. Nantilah bersama dengan Ijad, okey? Dan untuk anda yang mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak Zura ucapkan, tak tukar-tukar siarannya. Terima kasih banyak-banyak, okey. Kita jumpa nanti semula bersama Gig Kakak Petang, insya-Allah hari Isnin nanti bersama Zura dan Gelin. Jumpa lagi semua, jaga diri. Assalamualaikum.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Dan seperti biasa, untuk hari ini, rancangan Biz On Air, kita bersama dengan seorang usahawan yang begitu istimewa yang sudah berada di talian telefon. Kita bersama dengan Puan Hartini Halim yang juga merupakan pengeluar bengkung dan juga produk kesihatan. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay. Yeah. Dengar suara saya?
2: Dengar.
1: Okey, alhamdulillah. Baik, Puan. Seperti biasalah, Puan. Kita nak kongsikanlah. Bagaimana sebenarnya Puan Hartini ni bermulanya perjalanan dalam dunia perniagaan ni?
2: Oh, okey. Mm-hmm. Kalau nak bercerita tentang dunia perniagaan bengkung ni, kita baru bermula pada 2012. Tapi 2019. Mm-hmm. Tapi sebenarnya, DJ Aizat, saya berkecimpung dalam bidang bisnes sejak tahun 2005 lagi, which is 21 tahun yang dahulu, dalam bidang spa. Mm-hmm. Jadi dalam bidang spa ni, yang menjebakkan saya ialah tak lain tak bukan husband suami saya sendiri, yang memaksa saya masa tu.
1: Oh, kena paksa
2: dalam
1: ni.
2: Dalam keadaan terpaksa lah masa tu lah. Dia kata, okay, masa tu kita tak ada komitmen lagi. Jadi menurut beliau, dia kata lebih baik kita mulakan bila komitmen masih rendah. Jadi senanglah kita nak beradaptasi. So saya memang setuju. Masa itulah saya mulakan bisnes pada tahun 2005 untuk bidang spa. Dan along the way kita bertambah lagi bisnes bidang spa ni sampai 4 cawangan. InsyaAllah masuk ke 5 cawangan soon. Mm-hmm. Yang bengkung ni masih pada tahun ke 2019. Masa tu ada permintaan dalam bidang postnatal, dalam bidang rawatan selepas bersalin. Jadi di situ lah sisi tolaknya perniagaan bengkung dan produk-produk kesihatannya.
1: Apa nama bengkung Puan Hartini ni kiranya jenamanya?
2: Aha, kalau... Ya, jenama Razwa.
1: Razwa. Dan kalau spanya, ya, spa?
2: Fatini Spa.
1: Fatini
2: Spa. Ya,
1: oh,
2: betul.
1: Oh, baik.
2: Yang kini berada di 4 cawangan, di Shah Alam, Ampang, Bani, Taman Tun dan tak lama lagi insyaAllah di Seremban.
1: Baik, alhamdulillah. Jadi, tahu kan kalau menguruskan sesuatu perniagaan ni mungkin ada cabaran dia. Jadi, mungkin para pendengar di National FM nak dengar kan ataupun nak tahu, ketahui cabaran terbesar yang pernah Puan Hartini hadapi dalam menguruskan kedua-dua perniagaan ni, spa dan juga bengkung ni sendiri.
2: Okey. Ada banyak cabaran yang kita hadapi. Antara yang terbesar, yang pernah, yang paling dahsyat lah yang saya alami sepanjang 21 tahun menjalankan perniagaan ialah masa COVID hari itulah. Masa COVID hari itu ialah orang terkesan, of course, kita punya rawatan spa, bisnes spa terjejas teruk. Akibat tak ada sentuhan kan, tak boleh sentuhan. Tapi sebaliknya, waktu itu bisnes bengkung yang melonjak naik disebabkan atas permintaan e-commerce. Perniagaan e-commerce membuat-buat meningkat. Jadi setiap ada cabaran tu pasti ada penyelesaian dia. Tapi namun sekarang ni, cabaran yang kedua yang saya nampak dalam situasi sekarang ni ialah globalisasi. Banyaknya jenama-jenama daripada antarabangsa bebas masuk berniaga di Malaysia, dan dia menjejaskan periuk nasib peniaga-peniaga dan usahawan-usahawan tempatan kerana bersaing dengan harga yang teramat rendah. Yang tak masuk akal kadang-kadang. Itulah yang kita rasa cabaran setakat ini.
1: Baik. Jadi yang seperti yang Puan Hartini kongsikan cabaran dengan market antarabangsa sendiri. Jadi bagaimana Puan Hartini nak kekalkan ataupun nak memastikan bahawa produk dan juga jenama yang telah dikeluarkan oleh Puan Hartini ini kekal bertahan dalam dunia perniagaan yang memang sekarang ni penuh persaingan kan dengan perniagaan daripada e-commerce sendiri. Jadi bagaimana Puan Hartini?
2: Betul. Sebab itulah kita perlu ada ilmu dan juga perlu sentiasa beradaptasi dengan teknologi untuk kekal bersaing dengan sihat dengan pasaran, terutama pasaran global. Jadi kita banyak menggunakan teknologi seperti AI untuk membantu menambahkan lagi production, untuk memudahkan lagi apa pengeluaran produk dengan kos yang lebih murah. Jadi pada pendapat saya, itu antara perkara yang kita boleh kontrol lah. Dan juga saya juga nak mungkin ada bagi sedikit saranan lah kepada pihak kerajaan untuk ambil campur tangan sikit untuk menjaga hak istimewa usahawan-usahawan di Malaysia ni. Sebab kita untuk mempertahankan lagi SME. Ramai kita dengar saban hari SME mesti ada yang dah gulung tikar disebabkan tak boleh, tak mampu lagi bertahan. Jadi perkara ni disebabkan oleh persaingan sangat daripada luar lah tadi. Jadi yang sangat berleluasa kan. Mungkin ini dulu ada campur tangan daripada pihak kerajaan untuk menggubal undang-undang dan sebagainya dalam perkara inilah, sama-sama menangani hal ini. Sebab apa? SME ini ialah antara penyumbang terbesar untuk pengangguran. Banyak dia boleh membantu masalah pengangguran. Dan penyumbang GDP yang terbesar juga di Malaysia. Kalau jadi melingkup lagi, susahlah pula kan.
1: Jadi Puan, baik, kalau bagaimana pula nak membina kepercayaan pelanggan tu, contohnya bila Puan Tini keluarkan satu produk, bagaimana Puan nak memastikan bahawa pelanggan tu percaya dengan produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Puan Tini sendiri?
2: Pada pertamanya, saya kena pastikan kita keluarkan produk yang saya sendiri nak pakai. Maksudnya apa? Baik. Maksudnya kualitinya, semuanya semua cantik dan bagus. Saya sendiri nak pakai, betul tak?
1: Betul.
2: Kalau saya sendiri nak consume, saya sendiri nak pakai, itulah yang kita nak bagi pada pelanggan. Maksudnya kualiti. Saya takkan memperjudikan kualiti produk yang dihasilkan supaya pelanggan pun dapat hasil dan juga dapat manfaat daripada produk yang kita hasilkan. Itu yang pertama. Apabila benda ni berlaku, kepercayaan ini yang membuatkan customer kita akan repeat lagi dunia tu.
1: Itu dia
2: yang paling utamalah.
1: Penting. Jadi itu penting ya sebenarnya ya, kualiti produk itu. Jadi untuk akhirnya sekali lah, boleh kongsikan juga nasihat kepada mereka yang baru ingin memulakan perniagaan, dan juga boleh Puan Tini kongsikan media sosial dan juga bagaimana orang di luar ingin mengetahui bagaimana ingin mendapatkan produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Puan Tini sendiri.
2: Okey. Untuk mengatasi masalah ni, apa macam mana nasihat lah,
1: nasihat sedikit lah kepada pendengar. Kongsikan juga media sosial nanti.
2: Okey, boleh. Nasihat saya, kalau nak berkenaan dalam bisnes ni, pertama kena ada ilmu dan juga kena sentiasa beradaptasi, kena sentiasa berubah ikut semasa. Sebab sekarang banyak sangat perkara sangat berubah. Okey, media sosial kita boleh terdapatkan bengkung, boleh pergi ke website kami di www.razowa.com.my www.razowa.com.my Dan kita semua semua punya apa, Instagram, Facebook, TikTok, track semua Razowa Malaysia.
1: Razowa, nama yang sama juga ya, kalau nak cari di Instagram, Razowa, di TikTok, juga di Facebook. Okey. Baik. Itu dia, terima kasih masa pun mencuburi kita Puan Tini. InsyaAllah nanti selepas ini mungkin lagi banyak perkongsian yang akan dikongsikan oleh Puan Tini, insyaAllah. Jadi untuk anda terus kita menjadilah seorang insan, kata kalau memulakan satu perniagaan tu, menjadilah seorang yang lebih, orang kata, sabar kan. Jadi seorang yang lebih kuat. Jadi terima kasih banyak Puan Tini Halim atas kesudian yang untuk berkongsi dalam Biz On Air untuk waktu ini. Dan insyaAllah kita jumpa nanti, dan untuk anda semua terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. Satu. 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia, betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau. Berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu

adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita kira abang-abang Yusuf datang jauh daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf AS, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsim minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi. Semua ni adalah kerana hasil usaha kami. Kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata, seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada sesuatu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala beritahu apa? Ala innama ta'iruhum 'indallah. Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka lagi. Allah Taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? Fa'arsalna alaihim. Kami telah timpakan kepada mereka bala.
Bala apa? Yang pertama at-tufan. Yang kedua wal-jarad. Yang ketiga wal-qummal. Yang keempat ad-dhafadi'. Yang kelima wad-dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hanya kepada orang-orang Firaun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Firaun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah at-tufan. Tuan-tuan, tufan ni bukan taufan. Nah, tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka, habis semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah al-jarad. Al-jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang, habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup terus. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu. Tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan tengok lah. Ujian yang pertama, tufan. Banjir. Ujian yang kedua, al-jarad. Ujian yang ketiga, al-Qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali. Habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Itu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, al-jarad. Belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah, macam tu yang berlaku pada keluarga Firaun. Ataupun bila saya sebut keluarga Firaun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Firaun, kaum Qibti. Kemudian al-Qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka. Mereka diasingkan. Satu perkampungan khas. Lebih kurang macam tu lah. Nah? Dan itu yang berlaku. Sebab itu, benda ni tak berlaku kepada Bani Israel. Tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun. Kepada kaum Fir'aun. Kemudian, Al-Qummal ni buat apa? Sama juga. Dalam rumah penuh dan dekat ladang mereka penuh dengan qummal, dengan kutu ni, sehingga habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekali kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, al-dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan al-dhafadi'? Dalam Quran ni, dhafadi' maksud dia katak. Nah, jangan duk buah nama cucu Nur dhafadi', Nur katak. Nah, sekali dengar, oh sedap nama dhafadi' ni. Sekali buah nama cucu pula, tak. Katak. Katak, serangan katak ni macam mana? Buka
pintu katak masuk penuh. Buka bilik air penuh dengan katak. Maksudnya mereka ni hidup dengan katak lah. Eh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kita orang, saya geli dengan katak tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan katak kira okey. Ada orang duk pergi cari katak ni, ada. Duk pergi cari katak, dia boleh hidup dengan katak. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan katak. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan katak eh. Sehingga kan, syekh kami kata apa? Buka mulut masuk katak. Kalau dia lah, sampai terang tu. Buka orang kata apa eh? Buka hidangan, makanan, nanti akan lompat masuk katak. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah? Kemudian, last sekali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, Adam adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, keluar darah. Kemudian, air kolah nampak air. Ambil saja, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pump, jadi darah. Automatically, benda yang dipegang oleh mereka, air saja, jadi darah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam untuk temankan anda waktu ini. Dan bagi anda yang berada di Taiping Perak, ingin dengarkan Nasional FM, terus ke frekuensi 107.1, manakala di Si Kedah frekuensinya 102.7, manakala di Negeri Sembilan di Seremban, khususnya bagi mereka yang dengarkan menerusi ATM Klik. Dan selain itu juga boleh terus ke frekuensi 91.7 dan juga di Mersing Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semoga terhibur dan juga mendapatkan manfaat daripada perkongsian yang akan dikongsikan daripada kami dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Oh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 47 hingga 50.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Walikulli ummatir rasul.

Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.

Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya.

0: Katakanlah, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan, sedang sebarang azab wajib ditakuti?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuk? Penting apa tajuk kali ini? Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman. Ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi. Saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Tuan-tuan, tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan, kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga, sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat engkau. Maha agung kau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan. Ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tidak iman hilang nikmat. Sungguh tuan-tuan, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya.

0: Aisyah, subuh, ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa zauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak bagi tahu ya, iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, "Ana Allah fa'budni." Akulah Allah, sembahkanlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang benderang. Ulama dia kata, "Bukan, engkau adalah iblis, karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar yang mana hak." Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Berbuat baiklah kepada sesiapa sahaja, walaupun kebaikan itu tidak mungkin dihargai atau dibalas dengan segera. Setiap senyuman dalam kehidupan ini, pertolongan dan juga kata-kata yang baik tetap mempunyai nilainya. Jadi kepada para pendengar, percayalah, kebaikan yang kita semai hari ini mungkin menjadi sebab hadirnya kebaikan dalam hidup kita suatu hari nanti. Jadi jangan pernah jemu berbuat baik, kerana kebaikan tidak pernah sia-sia. Jadi senyum selalu, sentiasa berfikiran positif dan juga sentiasa berdoa. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan hidup kita penuh dengan kebaikan. Terus bersama dengan National FM.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, terutamanya di negeri Kedah iaitu di Yan, Kuala Muda dan juga di Sik, di Perak pula, di Kintar, Kuala Kangsar dan juga di Kampar, manakala di Kelantan, Tanah Merah, Pasir Mas, Kota Baru, Macang, Pasir Putih, Bacok dan juga Tumpat, manakala di Pahang, di daerah Lipis, Cameron Highland, Rompin, Pekan, Raub, Jerantut, Maran dan juga Bentong. Ini merupakan antara amaran sehingga pukul 10 malam Sabtu 12 September 2026. Amaran ibu petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi ini nasihatkan untuk anda sentiasa berhati-hati, juga bagi mereka yang berada di luar khususnya yang sedang bekerja, kalau melibatkan kawasan yang ditimpa hujan dan sebagainya, pastikan sentiasa bersedia dan juga yang memandu dengan berhati-hati. Jangan terburu-buru, musim hujan ni pandangan kita agak terhad ya untuk penghilatan kita. Jadi memandu mengikut peraturan, jangan laju dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam,
4: kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuk ni? Penting lah tajuk kali ini. Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya, ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui, perbaharui, perbaharui, ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Eh tuan-tuan, tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga. Sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat engkau. Maha agung engkau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan, ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tidak iman hilang nikmat dia. Sungguh tumpah, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia.

0: time management kita. Dan orang yang solat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang solat dia akan rasa zauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak beritahu ya, iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, "Ana Allah fa'budni." Akulah Allah, sembahlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang-benderang. Ulama dia kata, "Bukan, engkau adalah iblis kerana Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar yang mana hak." Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk malam ini. Kita temankan anda sehingga jam 12.30 malam. Dan seperti biasa, pada pukul 9 sehingga ke pukul 12.30 malam, kita akan ada pilihan bersama 2.0. Dan juga mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana caranya untuk meminta lagu ataupun ingin dengarkan lagu-lagu permintaan anda ke udara di Radio Nasional FM. Senang saja, setiap hari apabila anda nampak atau lihat poster pilihan bersama 2.0, anda boleh komen di poster tersebut. Di ruangan komen, dua buah lagu dan juga bersama dengan nama penyanyinya. Pastikan lagu yang tepat, tajuk yang betul dan juga penyanyinya yang sebenar lah kan. Kalau tajuk lagu dah betul, penyanyi pula salah, nanti susah kami nak cari kan. Jadi pastikan kedua-dua lagu dan juga nama penyanyinya adalah tepat. Seperti sahabat kita ini, saya nak tunaikan tiga permintaan dahulu untuk waktu ini. Kita akan bersama dengan permintaan daripada Nordiana Nordin yang tujukan lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Lagu malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Budak Kacamata, Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan seterusnya juga bersama dengan Hidayah Mulyani, antara pendengar setia, setiap hari dia minta lagu. Malam ini beliau nak dengarkan daripada Boni M, Daddy Cool. Boleh menari bersama-sama kat rumah ya, sambil mendengarkan Nasional FM. Dan sekarang ini kita dengarkan dahulu permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, lagu yang berjudul Garasi, yang berjudul Hilang, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. She's crazy like a fool.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 di Nasional FM. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang masih mendengarkan pada waktu ini. Temankan saya, Aizat Azam, bersama dengan anda. Dan juga anda boleh tonton juga, lihat saya boleh berbual di TikTok Live Nasional FM. Boleh lihat bagaimana cara saya bekerja. Juga mungkin boleh ada luahan perasaan ataupun mungkin ada apa yang dikongsikan. Boleh komen ataupun boleh bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Dan sebelum itu juga, terima kasih juga kepada rakan-rakan yang berikan komen di Facebook. Dan saya nak tunaikan 3 permintaan lagu seterusnya pada waktu ini. Kita akan dengarkan lagu bersama dengan pilihan Kak Hanisah Noor yang membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Beliau tujukan lagu ini buat semua rakan-rakan pendengar setia. Lagu malam ini beliau ingin dengarkan lagu daripada Ziana Zain, lagu yang berjudul Madah Berhelah. Wow, lagu siapakah bermadah, siapakah yang berhelah. Dan seterusnya bersama dengan Putra Borneo, antara pendengar setia juga Nasional FM, selalu buat permintaan lagu daripada Sibu Sarawak. Lagu malam ini lagu Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Dan sekarang kita dengarkan pilihan bersama yang dipilih oleh budak lawa yang mistik, nama Facebooknya, lagu daripada kumpulan Sofas dan Bila Esok. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ikut irama pot, yeah yeah. Itu lagu daripada VE, lagu pilihan 2.0, pilihan bersama 2.0 yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya. Tapi sebelum tu juga untuk anda yang sedang bekerja waktu ini, yang sedang mendengarkan radio National FM, selamat bertugas. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya dan juga pastikan lakukan tugasan itu dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik nanti akan menanti anda. Nanti mana tahu kalau buat kerja betul-betul bagus-bagus kan, dapat dinaikkan pangkat kan, dapat anugerah perkhidmatan cermelang, pekerja terbaik kan. Jadi kita apa saja kerja yang kita lakukan, lakukan dengan sempurna dan juga lakukan dengan keikhlasan dan juga dengan kesungguhan yang tinggi. Dan baik, untuk lagu yang seterusnya kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Teja, Kau Yang Tak Mengerti, lagu pilihan daripada Ila Hidayah yang berada di Kuantan Pahang. Dan seterusnya bersama pilihan Real Adi yang berada dekat je di Damansara Damai ni, lagu daripada Afi Utopia, Maafkan Aku. Sekarang kita dengarkan kelunakan dan keunikan suara Azian Mazwan Safwan, Cinta Amunan Pagi, pilihan daripada Din Roslinda, khas untuk anda.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kepuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM. Saya Aizad Azam masih lagi di sini bertemankan anda sehingga jam 12.30 malam. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan sehabis baik untuk tunaikan permintaan lagu-lagu daripada sahabat-sahabat kita yang membuat pilihan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan waktu ini bersama dengan Eliana Rosliana Lisa. Wow, namanya. Yang berada di Seratok Sarawak, beliau ingin dengarkan lagu daripada Iwan dan juga Amelina. Lagu apa? Ini lagu Memori Daun Pisang. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Kak Noraini Noraini, lagu daripada kumpulan AXL, lagu Seandainya Kita Sehati Sejiwa. Dan sekarang kita dengarkan lagu daripada kumpulan Spring, Sampai Hati, Sampainya Hatimu, pilihan daripada Netmore. Khas untuk semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0 waktu ini. Dan untuk yang terakhir kalinya, anda menghampiri jam 12.30 malam, dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mira yang akan temankan anda sehingga ke pagi. InsyaAllah pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi akan dikongsikan oleh beliau dari masa ke semasa. Dan sekarang ini saya nak tunaikan juga permintaan yang terakhir, lagu yang terakhir juga untuk waktu ini, di mana tiga lagu, dan seterusnya kita akan terus ke segmen Geng Burung Hantu. Antara pilihan malam ini bersama dengan Easy Z, ingat lagu daripada nyanyian Izlin Bersamamu, dan seterusnya bersama dengan pilihan Zakaria Sulaiman yang berada di Sarawak, ingin dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir Malam. Terus berhibur dan juga terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu

Sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aizat Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional Azam sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluh selekor tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan itu, biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu tadi kumpulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu, kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada Wing.

0: geng burung hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Mira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okey, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjamlah daripada orang, supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

ni sampai baki akaun dah kurang ni kan. Ah, rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Nah, sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kalau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Ah, macam lagu tadi lah. Duit-duit, di mana kau duit kan? Ah, jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniacs Fit Yoni Boy.

pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan. Ha, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ha, perlu ke? Nanti dululah. Ha, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan. Ha, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, dah beli apa?

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah abang, lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih bang, okey.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
3: FM. Kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mula fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar, bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya, kita dah cuba sebaik mungkin. Dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada. Cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang, bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

Itu tadi scan dengan kau dipaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Gen, puro hantu. National FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira, jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripada yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati ya dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Karamelati, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ait Zamani. Kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Hakim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun masih belum tidur. Apa pun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, geng Burung Hantu. Ini dia untukmu daripada Feminine. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap, okey, saya dah buat yang terbaik setakat ni, esok saya sambung lagi. Kerana hidup ni tak perlu sentiasa sempurna untuk menjadi indah. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita lelah. Tapi selagi hati masih punya harapan, perjalanan itu tetap ada makna. Dan biarlah pagi ini kita tenangkan seketika segala yang bermain di fikiran, jernihkan hati, damaikan jiwa. Selepas ini, suara indah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Mami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Hey Wale daripada Reshmono. Ah, buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.42 minit pagi. Ah, kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Ah, kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun boleh kata lama jugalah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah my love saya, yang ni lah my love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat, peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan my love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Mak Las, Zaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok National FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nas

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi hari Minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut tu lebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat dah, kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja. Ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga. Dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul. Rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelam kabut masuk ke hari Minggu. Hari Minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizan Azam. Sampai sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. 1, 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia, betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam mana sekarang. Cuma kita kira abang-abang Yusuf datang jauh daripada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf alaihi salam, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir, negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsim minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi. Semua ni adalah kerana hasil usaha kami. Kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata, seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada satu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala beritahu apa? Ala innama ta'iruhum 'inda Allah. Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka lagi. Allah taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama, الطوفان. Yang kedua, والجراد. Yang ketiga, والقمل. Yang keempat, الضفادِع. Yang kelima, والدم. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Fir'aun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa'arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah At-Tufan. Tuan-tuan, Tufan ni bukan Taufan. Nah, Tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka habis, semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah al-jarad. Al-jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang, habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu, tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan tengok lah. Ujian yang pertama, Tufan, banjir. Ujian yang kedua, Al-Jarad. Ujian yang ketiga, Al-Qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Tu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, al-jarad, belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian, Al-Qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan. Bani Israel, pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka. mereka diasingkan satu perkampungan khas, lebih kurang macam tu lah. Nah, dan itu yang berlaku. Sebab itu benda ni tak berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun, kepada kaum Fir'aun. Kemudian Al-Qummal ni buat apa? Sama juga, dalam rumah penuh dan dekat dekat ladang mereka penuh dengan dengan qummal, dengan kutu ni, sehingga habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekejap kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, Al-Dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan Al-Dhafadi'? Dalam Quran ni, Dhafadi' maksud dia katak. Nah, jangan duk buh nama cucu Nur Dhafadi', Nur katak. Nah, sekejap dengar, oh sedap nama Dhafadi' ni. Sekejap buh nama cucu pula, tak, katak. Katak, serangan katak ni macam mana? Buka pintu, katak masuk penuh. Buka bilik air, penuh dengan, penuh dengan katak. Maksudnya mereka ni hidup dengan katak lah. Eh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kita orang, eh saya geli dengan katak lah. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan katak kira okey. Ada orang duk pergi cari katak ni, ada. Duk pergi cari katak, dia boleh hidup dengan katak. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan katak. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan katak lah. Sehingga kan, Syekh kami kata apa? Buka mulut masuk katak. Kalau dia lah, sampai terak tu. Buka, buka apa nama, buka orang kata apa eh? Buka hidangan, makanan, nanti akan lompat masuk, masuk katak. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah? Kemudian, last sekali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, Adam adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, buka pilih air, keluar, keluar darah. Kemudian air kolah. Air kolah nampak air. Ambil saja, cebok, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pam, jadi darah. Automatically benda yang dipegang oleh mereka air saja jadi darah.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saya, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni, kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yalah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okay? Hari minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullahu ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. Nasional
2: FM. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. AJ di sini, Ala Jalani menemani anda untuk edisi hari ini 13 September 2026. Terima kasih kepada sahabat saya Amira yang telah menemani anda selama 6 jam. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada. Selamat pagi semuanya, mulakan pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: تزرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey ke tu? Selamat pagi, salam hujung minggu. Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional FM. Hari ini hari Ahad kan? Hari yang kadang-kadang kita rasa sekejap sangat dah hari Ahad. Dah baru je nak tarik selimut, nak pejam mata, dah hari Ahad. Esok dah kena mula rutin seperti biasa kan? Tapi jangan fikir pasal esok dulu. Kita nikmati hari ini, diharapkan semuanya okey-okey saja yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk anda yang baru bangun tidur tu, yang sedang bersiap, tak tahulah nak ke mana tu kan, diharapkan anda sentiasa berhati-hatilah di dalam perjalanan anda. Pastikan anda rancang dulu perjalanan anda tu, tengok mana kawasan ataupun jalan yang trafiknya okey-okey saja. Yang paling penting, terus kekal bersama dengan Nasional FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Di rumah, di tempat kerja seperti AJ ataupun yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal dengan frekuensi ini. Okey, jadi mulakan pagi ini, kita dah mulakan dengan bismillah, dan mulakan juga pagi ini dengan senyum. Dengan senyuman, tak perlu semuanya sempurna. Yang paling penting, kita mulakan dengan senyuman. Jadi pagi kita bermula dengan sesuatu yang positif. Diharapkan pagi ini semuanya yang positif, positif saja untuk anda semua. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

puta, I'm never gonna lose. You ready?

0: dalam Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Hari Ahad pagi ni buat apa tu? Jadi kita kongsikanlah aktiviti anda, cerita anda di ruang Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin anda boleh kongsikan komen anda kan, aktiviti hari ni. Kalau saya tanya sekarang lah kan, Ahad pagi biasanya lah, biasanya buat apa tu? Mungkin ada yang jawab, yelah AJ, hujung minggu ni kan tidurlah sampai tengah hari. Ada yang pagi ni nak pergi pasar, ada yang bawa anak-anak bersarapan, lepas tu buat aktiviti bersama dengan ahli keluarga. Ada juga Ahad pagi macam ni dah nak mula mengemas rumah. Yelah, waktu hujung minggu macam ni lah kan, untuk kita meluangkan masa bersama dengan orang tersayang. Waktunya untuk kita menyelesaikan apa saja yang tertunggak. Contoh macam tadilah, kemas rumah, basuh baju, lipat kain. Sebab itu salah satu juga aktiviti saya lah bila hujung minggu. Jadi mungkin anda boleh kongsikan aktiviti anda, cerita anda di ruang komen Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada nampak gambar AJ di situ. Jadi beri komen, kongsikan aktiviti anda pagi Ahad anda. Terus kekal ceria bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyuruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Kembali lagi bersama dengan AJ, sahabat-sahabat semua, untuk edisi hari ini 13 September 2026. Saya menemani hujung minggu anda. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Dan mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini, 13 September. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu, dan diharapkan tahun ini merupakan tahun yang terbaik untuk anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa setia menemani AJ di ruang udara dan juga di media sosial. Antaranya kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum AJ, selamat pagi. Selamat bertugas di segmen Nasional Hujung Minggu bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. Terima kasih Muhammad Muhaimin. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini saya kerja macam biasa sampai pukul 6. Samalah kita Lin Roslinda. Janji okey, teman berteman di Nasional FM dan salam hujung minggu untuk awak juga Lin Roslinda. Rosni Sultan juga turut menemani saya. Salam hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan dan tugasan kita hari ini. Yuk, layan lagu-lagu terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat menyambut Hari Malaysia 16 September 2026. Selamat berhujung minggu untuk semua dari Kuching, Sarawak. Terima kasih Rosni Sultan. Hasnur Rizal juga turut menemani saya. James Pengiran, siapa lagi tu? Sunflower, selamat pagi. Dan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Nasional FM. Zainal Husin juga turut menemani saya pada pagi ini. Oleh comelnya dia kongsi gambar seorang gadis yang sedang menatap muka AJ. Terima kasih Zainal Husin. Sadin-Sadin juga turut menemani saya. Dia tanya khabar kita lah AJ. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Awak sihat ke Sadin? Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga happy selalu. Selamat berhujung minggu untuk awak juga tau Sadin-Sadin. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga awak seronok, gembira. Salam hujung minggu untuk anda Sadin-Sadin dan juga semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Hamdan Arifin. Selamat pagi semua sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusannya hari ini. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Nasional Hujung Minggu. Terima kasih atas bunga ros. Baik, terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya pelbagai hiburan yang akan saya kongsikan bersama dengan anda dan info-info terkini, berita yang sahih, hanya di RTM. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Aku berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
3: Selamat datang ke sekolah ini.
4: Dikir Barat?
5: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak yang masuk kumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
6: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
7: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
8: Saya
9: nampak ada banyak potensi.
4: Potensi? Gulur kaget juga.
2: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Itu dia Amar Haikal Gila Bayang menemani pagi anda. Selamat pagi semuanya. Cakap pasal pagi ni kan, hari Ahad pagi ni mesti tak lengkap tanpa cerita mengenai sarapan. Sarapan apa tu? Dah sarapan ke belum? Ada ke yang sedang bersarapan nasi lemak ke? Roti canai, lontong, bihun goreng, kuih muih, ataupun nak mungkin ada sahabat-sahabat pendengar kita hanya cukup sekadar roti dan juga secawan kopi. Tapi yang paling penting sebenarnya, yang seronoknya, cerita pasal makanan ni kan, maklumlah yang nak bersarapan ni, kadang-kadang suasana duduk semeja dengan keluarga ataupun dengan orang yang kita sayang, borak-borak kosong, gelak-gelak kan. Mak, sedaplah mihun goreng mak buat ni. Itu sebenarnya yang menjadikan sarapan kita tu lebih sedap, bila kita bersarapan bersama dengan orang yang tersayang. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat ataupun pendengar Setia Nasional FM yang kurang bernasib baik, mereka berjauhan bersama dengan ahli keluarga. Saya cadangkan awak bersarapan, awak menghubungi ahli keluarga awak ataupun orang yang awak sayang tu, sambil video call ke, insyaAllah. Walaupun awak bersarapan hanya secawan kopi, rasa kenyang bila menghubungi orang yang kita sayang. Jadi pagi ni kalau eloklah, seelok-eloknya lah mulakan pagi anda dengan bersarapan. Luangkan juga masa anda ini bersama dengan orang yang tersayang. Terus kekal bersama dengan AJ, itu paling penting lah semestinya, hanya di Nasional FM. Salam hujung minggu semua.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti

Ding geding dari Andi Benandi menemani pagi anda pada waktu ini. Dan sedikit info trafik ingin AJ kongsikan kepada anda. Status trafik di Lebuh Raya Bertol di Semenanjung Malaysia, secara keseluruhannya trafik dilihat kembali lancar dan terkawal di Lebuh Raya Utama dan di sekitar Lembah Kelang. Selain itu, trafik juga dilaporkan lancar di sebelah Pantai Timur. Jadi untuk anda, pastikan anda rancang perjalanan dengan teliti. Pastikan juga kenderaan anda dalam keadaan baik. Semak baki kad Touch and Go, Smart Tag dan RFID anda. Ha, itu yang paling kadang-kadang geram juga rasanya kan. Pastikan minyak kenderaan anda mencukupi. Awasi jarak selamat dan halangan di hadapan anda. Dan jika anda rasa penat, dapatkan rehat yang secukupnya sebelum ataupun semasa dalam perjalanan lah, ataupun memulakan perjalanan anda. Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Terdapat pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan bersama dengan anda, bersama dengan hiburan sekali. Ya, kita santai-santai lah hujung minggu ni, teman berteman lah kiranya. Jadi diharapkan anda yang berada di atas jalan raya ni, ataupun yang sedang bersiap nak keluar bersama dengan ahli keluarga, ataupun yang tengah sarapan tadi tu, mungkin ni juga sahabat-sahabat kita yang baru tarik selimut, baru balik kerja kan, faham apapun aktiviti anda hari ni, kita mulakanlah dengan salam. Kadang-kadang hanya dengan satu ucapan salam saja, ianya sebenarnya boleh membuatkan seseorang rasa dihargai. Assalamualaikum, sihat ke? Macam itu kan. Jadi pagi ni jangan lupa kirimkan salam-salam kepada insan yang anda sayang, kepada mak ayah, suami, isteri, anak-anak, ataupun sahabat anda, juran tetangga dan juga rakan-rakan yang dah lama anda tak hubungi. Ataupun kalau awak jumpa sesiapa kat luar tu kan, beri salam, dapat pahala ya. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Okey ya? Nak ke mana tu? Macam tu. Mulakan pagi anda hari Ahad ni dengan salam. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya. Hanya di mana tu? Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.